92,4 FM Pro 2 RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu. Ya, baru saja kita dengerin bersama teman Pro 2 lagu Murphy Radio dengan judulnya Graduation Song. Nah, teman Pro 2 tahu enggak sih kalau Graduation Song ini adalah lagu yang diproduksi oleh band asal Samarinda, Kalimantan Timur. Jadi Kreativitas Media memberi dukungan kepada band asal Samarinda, Murphy Radio, dengan memfasilitasi pembuatan video musik untuk lagu mereka, Graduation Song. Lagu ini didukung karena merupakan bagian dari program akselerasi kreatif atau aktif musik yang digagas oleh Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif atau yang biasa kita sebut BEKRAF. Dan lagu ini sebenarnya dirilis pertama kali tahun 2018, tapi sekarang diangkat lagi dalam bentuk video musik berdurasi 5 menit lebih yang membawa pesan tentang perjalanan, perjuangan, serta harapan seseorang ketika masuk ke fase hidup yang baru. Ya, keren banget dan dukung banget ya Kementerian Ekonomi Kreatif ini buat mempromosikan dan distribusi musisi lokal melalui program akselerasi kreatif atau aktif musik tersebut.

0: Nomor antrian
1: 1.
0: Di loket
1: 1.
2: Urus apa-apa lamanya minta ampun. Mana ngantrinya di luar lagi. Panas kan?
3: Sabar, Dim. Jangan ngeluh terus, ah. Bentar lagi juga dipanggil kok. Tuh, udah azan zuhur. Sholat dulu sana. Pas tuh di sebelah ada musola.
2: Males ah, nanti aja. Lagi bete.
3: Gak boleh gitu, Dim. Agama kita kan gak membolehkan menunda-nunda waktu ibadah. Sama seperti aku, setiap minggu pun aku harus ke gereja untuk ibadah.
2: Ya udah, aku sholat dulu ya.
4: Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan itu penting. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita, dan sejatinya kita diciptakan sama.
5: Nomor antrian 2.
3: Tuh, pas kan? Pas kamu habis sholat, pas nomor kamu dipanggil.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Saya Joko Anggoro, Ketua KPU Kota Palangkaraya, sangat impresif ingin mengucapkan kepada RRI yang terus menyiarkan berbagai program menarik, termasuk Euforia Piala Dunia 2020. Tetap dengarkan RRI, jangan sampai ketinggalan momen serunya. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Wah, pesanan orang makin rame nih.
3: Iya, sekarang aku jualan lewat platform digital.
2: Oh, yang jualan online itu?
3: Iya, sejak ada investasi di platform pemasaran, produk lokal jadi gampang dipromosikan.
2: Berarti nggak cuma nunggu pembeli datang ke toko?
3: Betul, produk kita bisa dilihat orang luar daerah, bahkan luar pulau.
2: Wah, lumayan juga. Usaha kecil jadi punya pasar besar.
3: Iya, tinggal jaga kualitas. Pemasaran sudah terbantu teknologi.
2: Pantesan sekarang UMKM makin kelihatan berkembang.
4: Mari dukung produk lokal agar mampu menjangkau pasar nasional. Manfaatkan platform digital sebagai sarana pemasaran, perluasan jangkauan usaha, dan bersama-sama kita dorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui pemanfaatan teknologi.

tentang Piala Dunia di mata para tokoh dan pengamat. Tanggal 10 Mei hingga 9 Juni 2026, setiap Jumat malam pukul 20 hingga 20.30 waktu Indonesia Barat. Dengarkan di Pro 2 FM 92,4 MHz atau aplikasi RRI Digital dan juga live di Snapchat.

Laut bukan hanya bentangan air yang luas, tetapi juga sumber kehidupan, pangan, energi, dan peluang ekonomi bagi jutaan manusia di dunia. Di tengah ancaman perubahan iklim, pencemaran, dan eksploitasi berlebihan, muncul sebuah pendekatan baru yang menawarkan harapan, disebut dengan ekonomi biru. Ekonomi biru adalah konsep pembangunan ekonomi yang berfokus pada pemanfaatan potensi laut secara berkelanjutan. Artinya, sumber daya laut digunakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi tanpa merusak keseimbangan ekosistem. Salah satu contoh nyata adalah pengembangan perikanan berkelanjutan, di mana nelayan didorong untuk menggunakan alat tangkap ramah lingkungan dan menjaga populasi ikan tetap stabil. Selain itu, ekowisata bahari yang memperhatikan konservasi laut juga dapat memberikan pendapatan bagi masyarakat lokal sekaligus melestarikan kekayaan alam. Dengan mengembangkan ekonomi biru, kita tidak hanya menjaga laut tetap sehat, tetapi juga memastikan generasi mendatang bisa menikmati manfaatnya. Ekonomi biru bukan sekedar strategi pembangunan, melainkan komitmen untuk hidup selaras dengan alam.

Istilah air mata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya. Khususnya setelah buaya memakan mangsanya, air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam, bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa penyesalan disebut air mata buaya.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kamu ingin belajar bahasa Inggris dan meningkatkan kemampuan bahasa Inggrismu dengan cara yang menyenangkan? Bergabunglah dengan kami di program An Hour With.

setiap Sabtu sore pukul 16.00 waktu Indonesia Barat di Pro 2 FM 92,4 MHz. Dalam program ini, kamu akan belajar bahasa Inggris dengan cara yang interaktif, mendapatkan tips dan trik, dan juga berlatih berbicara langsung dalam suasana yang santai. Jangan lewatkan ya kesempatan ini untuk berbicara bahasa Inggris dengan percaya diri.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

92,4 FM Pro 2 RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu. Masih bareng Risa di sini, teman Pro 2, nemenin kamu sampai pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat. Dan kita baru aja lihat jendela nih dari studio Pro 2 Palangkaraya. Wow, matahari bersinar cerah ya. Ya, sangat mendukung banget nih buat kamu yang lagi pengen memperbaiki imun, buat berjemur, menikmati vitamin D dari sinar matahari secara gratis, apalagi kalau dibarengin sama grounding ya, alias jalan kaki sambil mencari udara segar ya. Grounding ini jalan kakinya jangan pakai alas kaki, teman Pro 2. Biarkan kulit kamu langsung menyentuh tanah atau rumput agar perasaan ataupun badan kamu tuh relax ya, menyerap energi dari bumi. Wow.

Dan buat kamu yang lagi beraktivitas, mungkin lagi masak atau lagi nyuci mobil, nah ini juga bisa ya buat exercise atau olahraga kamu secara ringan biar tubuh tuh nggak kaku nih saat beraktivitas keesokan harinya.

mau berburu kuliner enak di Palangkaraya, ini ada kabar terbaik nih teman Pro 2. Kalau Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan atau BP POM di Palangkaraya terus mengintensifkan pengawasan makanan berbahaya di Kalteng sepanjang tahun 2026. Langkah strategis ini dilakukan guna menjamin keamanan pangan yang dikonsumsi oleh masyarakat di bumi Tambun Bungai.

Mungkin kamu terbiasa ya melihat jajanan pasar yang banyak banget waktu bulan Ramadan, tapi apakah semuanya aman? Tentu saja aman, karena Badan POM ini menegaskan kalau pengawasan dilakukan secara terpadu dari hulu ke hilir. Salah satu fokus utamanya emang di awal tahun ini adalah pengawalan ketat terhadap pusat jajanan dan pasar wadai selama bulan Ramadan kemarin. Dan biasanya nih petugas bergerak melakukan sampling acak di sejumlah titik krusial. Misalnya pasar Data Manua, terus bazar Ramadan di Pemprov Kalteng, hingga area komersial di Jalan Ais Nasution. Nah, tahu gak sih kalau pihak terkait alias Balai Besar POM ini mendeteksi 4 bahan berbahaya yang biasanya tuh bukannya mencari hal-hal yang gak bisa kita makan. Nah, biasanya nih Balai POM ini ada 4 kriteria yang mereka katakan berbahaya buat makanan. Jadi bukan hal-hal lain dulu, tapi 4 bahan ini, misalnya formalin, boraks, terus ada rodamin B sampai metanil yellow. Nah, buat kamu ini pengetahuan banget, karena sejauh ini hasil uji laboratorium terhadap puluhan sampel takjil seperti tahu, pentol, mie menunjukkan hasilnya negatif atau 100% aman. Dan meski jajanan siap saji itu cenderung aman, BB POM ini tetap menemukan sejumlah produk pangan olahan tanpa izin edar serta berkemasan rusak pada sarana distribusi selama operasi intensifikasi. Terhadap temuan tersebut tuh, teman Produa, petugas langsung melakukan tindakan tegas berupa pemusnahan produk dan return ke penyalur demi melindungi konsumen. Kemudian selain penindakan, Balai Besar POM ini pada April 2026 lalu juga memperkuat sinergi lintas sektor dengan memperbarui SK Tim Koordinasi Pengawasan Obat dan Makanan. Langkah ini diambil untuk memperketat verifikasi sertifikasi pangan rumah tangga atau SPP-IRT sekaligus mempermudah pendampingan bagi pelaku UMKM kuliner lokal di Kalimantan Tengah agar naik kelas.

Nah, buat kamu yang mau tanya-tanya soal urusan pendampingan atau sertifikasi pangan rumah tangga oleh Balai Besar POM, nanti bisa banget dengerin di Pro 1 jam 9 pagi ada Kaltang Menyapa. Dialog itu akan menghadirkan Kepala Dinas Koperasi dan UMKM, kemudian juga ada Katim atau Ketua Tim dari Balai Besar POM di Palangkaraya.

0: Makin ramai ya dagangan kamu, Rin.
1: Alhamdulillah, sejak aku daftar jadi pelaku UMKM binaan pemerintah, usahaku jadi lebih berkembang.
0: Memangnya dapat apa aja?
1: Banyak, mulai dari pelatihan pemasaran digital, pengemasan produk, sampai akses permodalan. Sekarang jualanku gak cuma di pasar loh, tapi juga online.
0: Keren banget, jadi UMKM itu memang penting ya?
1: Bukan cuma penting, San, tapi juga membangun karakter, disiplin, dan semangat juang.
0: Penting banget, UMKM itu tulang punggung ekonomi Indonesia. Kalau UMKM maju, ekonomi keluarga dan daerah juga ikut maju.
1: Jadi, buat yang punya usaha kecil, jangan ragu buat berkembang.
0: Yuk, tingkatkan kualitas produk, memanfaatkan teknologi, dan daftarkan usaha kamu secara resmi. Bersama UMKM, kita bangkit dan tumbuh lebih kuat. UMKM naik kelas, ekonomi makin kuat.

0: Ah, enak juga main air begini.
1: Mira, kenapa kerannya tidak dimatikan?
0: Santai saja, Mul. Air kan masih banyak.
1: Justru itu masalahnya. Kalau semua orang berpikir begitu, air bisa cepat habis.
2: Mulyadi benar. Air bersih tidak selalu tersedia selamanya.
0: Masa sih? Bukannya air selalu ada?
2: Tidak juga. Banyak daerah yang kesulitan mendapatkan air bersih, apalagi saat musim kemarau.
1: Makanya kita harus mulai hemat air dari sekarang.
0: Jadi, apa saja yang bisa kita lakukan?
2: Hal sederhana saja. Misalnya mematikan keran saat tidak digunakan, menggunakan air secukupnya, dan tidak bermain-main dengan air.
1: Kalau kita hemat air, kita juga membantu menjaga lingkungan.
0: Baiklah, mulai sekarang aku akan lebih hemat air.
3: Air adalah sumber kehidupan. Namun masih banyak orang yang menggunakan secara berlebihan. Jadi, gunakan air secukupnya dan biasakan hidup hemat air.

0: Lo lagi ngapain jam kosong nih?
1: Dengerin Jam Kos lah, kayaknya seru banget.
0: Yoi, dengerin Jam Kos, jamnya ngobrol santai tiap malam pukul 20 di Pro 2 FM 92,4 MHz.
2: Dengerin obrolan up to date bareng anak muda kece, di sini nih programnya. Jam Kos, jamnya ngobrol santai tiap malam di Pro 2.

0: Merdeka.
1: Eh, itu teriak merdeka atau teriak diskon?
0: Merdeka dari malas baca, Li. Ayo isi kemerdekaan dengan pengetahuan.
1: Baca tuh malas, bikin ngantuk.
0: Makanya pilih buku yang seru. Kalau enggak, aku bacain sambil nyuapin bakso.
1: Oke, deal.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
0: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
0: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Udah malam nih, lampu kamar udah mati kan? Kalau belum, buruan matiin deh. Karena ini waktunya masuk ke zona gelap.
1: Cerita horor, kisah mistis, sampai creepypasta yang serem abis bakal nemenin kamu di ujung malam. Hati-hati ya, jangan sampai nggak bisa tidur.
2: Dengarin Zona Gelap, tiap weekend di Jaga Malam pukul 22 waktu Indonesia Barat, cuman di Pro 2 RRI Palangkaraya.
3: Zona Gelap, waktunya matikan lampu dan siap-siap dengerin cerita seram.

0: počúvajte. Oke, teman Pro2, saatnya kita dengarkan info cuaca yang bakal dibawakan oleh rekan Lian dari kantor BMKG Kota Palangkaraya. Halo, selamat pagi.
1: Iya, selamat pagi.
0: Iya, silakan rekan Lian, info cuaca yang bisa disampaikan.
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi teman Pro2 dimanapun Anda berada. Untuk memulai aktivitas hari ini, pagi ini bersama saya, Lian Adriani dari kantor BMKG Palangkaraya akan menyampaikan informasi perakhiran cuaca di wilayah kota Palangkaraya hari ini, Kamis 28 Mei 2026. Dimulai pada pagi hari ini, berdasarkan pantauan citra satelit dan radar cuaca, terpantau cuacanya berawan di sebagian besar wilayah kota Palangkaraya. Kemudian pada siang hingga sore hari, hujan intensitas ringan diperkirakan berpotensi terjadi di sebagian besar wilayah kota Palangkaraya. Lalu pada malam hari, cuaca diperkirakan akan kembali berawan di sebagian besar wilayah. Namun pada dini hari, hujan intensitas ringan kembali berpotensi terjadi di wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya. Selanjutnya untuk suhu udara pada hari ini diperkirakan berkisar antara 23 derajat Celcius hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 60% hingga 95%, dan kondisi angin hari ini diperkirakan berembus dari arah tenggara hingga barat laut dengan kecepatan angin berkisar 5 sampai 15 km per jam. Dan bagi teman Pro2 tetap perlu waspada potensi hujan lokal dengan durasi yang singkat yang dapat disertai petir atau kilat dan angin kencang ataupun angin puting beliung di wilayah kota Palangkaraya, serta berhati-hati terhadap dampak bencana yang ditimbulkan. Sekian informasi perakhiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dan tentunya dapat menunjang segala aktivitas teman Pro2 pada hari ini. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbaharui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi info BMKG yang dapat diunduh di App Store dan Play Store. Perbarui selalu informasi cuaca sebelum mengawali kegiatan hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan kami kembalikan ke studio.
0: Oke, terima kasih rekan Lian dari kantor BMKG Kota Palangkaraya. Itu dia teman Pro2 info cuaca yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat untuk memulai aktivitas pada pagi ini ya. Dan teman Pro2, kalau kamu atau daerahmu mengalami bencana, jangan panik dulu. Ikuti saja petunjuk dari Satgas Bencana.
2: Siapa sih ini nelpon? Nomor gak dikenal lagi. Aduh, pas pinjol yang kemarin nih. Udah deh, biar aja deh. Aduh, daripada stres mikirin pinjol, mending scroll timeline aja deh. Wah, si Vega beli mobil baru. Keren juga nih mobilnya. Loh, si Alfi juga pamer HP baru lagi aja. Kayaknya baru beberapa bulan kemarin dia ganti HP deh. Cepet ya udah beli lagi. Wah, ada laptop keluaran baru bulan ini ternyata. Wih, keren banget deh tampilannya. Kalau dipamerin di sosmed pasti bikin orang-orang kagum nih. Tapi harganya mahal juga ya. Pinjol aja lagi deh. Download dulu aplikasi yang baru. Oke, sekarang tinggal foto selfie, pegang KTP. Oke. Wih. Oke, disetujuin langsung. Oke, gas, langsung check out. Tagihan nanti aja dipikirin, yang penting happy.
3: Aduh, gaya elit ekonomi sulit. Hidup yang pasti-pasti aja lah. Emang enak dikejar hutang.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oke, 92,4 FM Pro 2 RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu. Masih bareng Risa di sini, teman Pro 2 yang nemenin kamu sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat. Gimana keseruan lagu-lagu yang kita puterin? Semoga menghibur ya di pagi hari ini, yang mana pasti kamu lagi rebahan nih. Dan mungkin ada yang lagi baru pulang nyari sarapan atau

Timnas Belanda baru saja resmi memanggil 26 pemain untuk Piala Dunia 2026. Dan Asosiasi Sepak Bola Belanda atau bisa dibilang PSSI-nya Belanda, KNVB, ini mengumumkan skuad Belanda berisi 26 pemain untuk Piala Dunia di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Memphis Depay yang merupakan pencetak gol terbanyak sepanjang masa berhasil pulih tepat waktu dari cedera hamstring. Pemain Arsenal Jurrien Timber juga masuk skuad meski sebelumnya ada keraguan dari manajer Ronald Koeman. Sementara bintang Bournemouth Justin Kluivert mendapat panggilan setelah berbulan-bulan berjuang melawan cedera. Jadi ternyata badai cedera ini menghantui timnas Belanda ya jelang keberangkatan mereka ke Piala Dunia. Dan Xavi Simons dari Spurs harus absen nih setelah ACL-nya robek pada bulan April, sayang sekali. Dan kapten PSV Eindhoven Jordi Schouten juga keluar karena cedera ACL. Lagi-lagi ACL ya. Dan Joey Veerman, pemain terbaik Eredivisie musim ini, bahkan gak masuk dalam skuad awal 55 orang kandidat ya, karena kritik terbuka terhadap Koeman sang pelatih. Dikatakan Veerman dalam keterangan yang didapat RRI pada Rabu 27 Mei kemarin, "Jika Anda terus mengadakan konferensi pers seperti itu dan mengatakan saya bukan orang baik, maka pada titik tertentu saya hanya akan merasa cukup, enough," kata dia, enough. "Dia enggak perlu menelponku lagi," kata Veerman ya, mengkonfrontasi sang pelatih Ronald Koeman. Keren ya, seterbuka itu orang Belanda dalam mengutarakan sesuatu. Ini benar-benar dalam konferensi pers mengatakan berbeda pandangan nih sama pelatihnya. Nggak ngomongin di belakang ataupun nusuk ya. Benar-benar saking demokratisnya mereka nih. Dan juga Martin De Roon ini kembali ke Stuart Orange setelah terakhir kali bermain untuk Belanda pada Maret 2024. Ia menggantikan Schouten dan Veerman dalam skuad 26 orang. Dan Kluivert akan berada di lini tengah serang tim Oranje yang kehilangan dua gelandang kunci akibat cedera ACL. Koeman sebelumnya sempat meragukan kondisi Timber, namun akhirnya memasukkannya ke dalam skuad final. Jadi skuad penuh atau full timnya di Piala Dunia ini, kipernya mereka itu bawa tiga kiper ya. Ada Mark Flecken dari Bayer Leverkusen, ini klub Liga Jerman. Terus ada Robin Roof dari Sunderland. Ada Bart Verbruggen dari Brighton. Kemudian kalau dari defender, banyak ya pemain yang menghiasi Liga Premier Inggris. Ada dari Nathan Ake, Denzel, terus ada Jorel Hato orang Chelsea nih, terus Jurrien Timber Arsenal, Mikey van der Ven dari Spurs, terus ada pemain Liverpool Virgil van Dijk, ada John Paul van Heek dari Brighton, terus Mats Weaver dari Brighton. Dan kemudian dari sisi pemain tengahnya lebih bervariasi, gak cuma diwarnai dari pemain-pemain Liga Inggris. Ada pemain FC Barcelona, Frankie de Jong, ada Martin de Roon dari Atalanta, Ryan Gravenberch dari Liverpool, Justin Kluivert dari Bournemouth, ada Tuncup Meiners dari Juventus, Tijani Reinder dari Manchester City, ada Gustil dari PSV Eindhoven. Kemudian pemain Liga Prancis Olympique Marseille ini akan bertanding membawa nama timnas, yaitu Quinten Timber. Nah, kalau pemain depan, deretan pemain depan ini ada Brian Brobey, ada Memphis Depay, ada Cody Gakpo, Nualang, terus ada lagi Donyell Malen, Crescencio Summerfield, lalu ada Wout Weghorst.

Dan timnas Belanda akan bermain lebih lambat dari timnas lainnya. Kalau pembukaan Piala Dunia kan mulainya 12 Juni, mereka akan bermain pada 14 Juni melawan Jepang. Wow, keren ya, dua kekuatan dari benua masing-masing ya. Buat kamu pecinta tim Oranje, udah beli jersey-nya belum nih? Kalau aku udah mengoleksi beberapa jersey ya, tapi kalau Belanda belum nih kayaknya nih. Lagi kesemsem sama jersey-nya Prancis yang kemarin itu ijo-ijo telur asin gimana gitu ya. Jersey away-nya, terus kayaknya Jepang dan negara-negara Eropa yang kuda hitam malah lebih bagus jersey away-nya. Coba deh kamu searching di YouTube ya, jersey away yang rata-rata pabrikan produsen tiga garis itu yang dari Jerman, itu away-nya malah yang bagus-bagus teman-teman. Oke, kita nanti beralih ke pukul 9 waktu Indonesia Barat, teman Pro 2. So stay tune terus di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Berada di situasi bencana alam pasti akan membuat seseorang panik bukan main. Hal ini terjadi secara alami dan sulit untuk dihindari. Tapi, tahukah Anda, ternyata hal pertama dan utama yang harus kita lakukan ketika bencana terjadi adalah kendalikan diri dan emosi kita.
1: Nah, gampang, no. Kalau cuma mau bilang begitu, Marsha palingnya nak mau takut kalau sudah terjadi bencana.
0: Ketika kita panik dalam menghadapi kondisi bencana, maka disadari atau tidak, pikiran kita akan kacau. Dan logika kita tidak akan fokus pada aspek penyelamatan diri dalam waktu-waktu yang krusial. Hal tersebut tentu akan merusak seluruh pengetahuan terhadap kesiapsiagaan. Alih-alih menyelamatkan diri, justru kita dapat memperburuk keadaan.
1: Oh, begitu, Dang?
0: Begitu, no. Rupa gempa bumi ini, Wo. Mari jo lari. Mari jo, cepat jo lari.
1: Nah, kata Dang jangan panik. Bagaimana oleh itu?

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sama seperti manusia, pada hewan proses mengandung dan melahirkan dialami hewan betina bukan jantan. Namun, tidak dengan kuda laut. Kuda laut dapat melahirkan di pagi hari dan hamil di hari yang sama. Betina menghabiskan energinya untuk memproduksi lebih banyak telur daripada membawa yang telah dibuahi. Setelah pembuahan, telur yang diproduksi kuda laut betina dipindahkan ke kantung induk jantan. Discover Wildlife mengungkapkan, kuda laut jantan yang melahirkan anak-anaknya bukan yang betina. Di kantung induk jantan, telur-telur menerima oksigen dan perlindungan dari bapaknya. Kehamilan berlangsung antara 14 sampai 28 hari hingga waktu kuda laut jantan melahirkan. Salah satu teori yang dilansir dari Animals Mom menyebutkan, telur yang dititipkan pada saluran khusus di bagian bawah induk jantan. Dimaksudkan supaya induk kuda laut bisa menghasilkan banyak bayi dengan cepat.

92,4 FM Pro 2 dari Palangkaraya, teman terbaik kamu. Masih bareng Risa di sini, teman Pro 2, sampai pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat. Apa kabarnya kamu di pagi hari ini? Yang pastinya cuaca Palangkaraya ini mendukung banget ya buat kamu bersantai di hari cuti bersama kali ini. Wow, besok ada yang masuk lagi tuh. Tenang aja, yang pastinya apapun yang kamu lakukan itu kalau diniatkan dengan baik ya, bermanfaat untuk orang banyak, bermanfaat untuk diri sendiri, tentu saja semua hari itu adalah hari baik ya.

sambil menunggu pukul 10 pagi nih teman Pro 2, kita bacain dulu informasi terkait pinjol yang baru masuk nih. Dikatakan Komisi 6 DPR RI menyoroti belum optimalnya penyaluran kredit usaha rakyat atau KUR ke pelaku usaha mikro yang belum memenuhi persyaratan administrasi perbankan atau non-bankable. Seharusnya mereka menjadi perhatian utama dalam program KUR tersebut. Anggota Komisi 6 DPR RI I Gusti Ngurah Kesuma Kelakan mengatakan kelompok tersebut umumnya punya usaha dan arus kas yang baik, tapi belum memenuhi syarat administrasi perbankan. Mereka ini sulit memperoleh akses pembiayaan atau kredit secara formal dan akhirnya malah lari ke pinjaman online atau pinjol. Kondisi tersebut perlu menjadi sorotan atau persoalan serius karena pelaku usaha kecil ini tidak mendapatkan akses pembayaran formal, berpotensi malah terjebak pinjaman berbunga tinggi yang justru membebani usaha mereka.

0: Cuaca panas gini, sambil nyantai di pantai, paling enak minum yang dingin-dingin. Enaknya, seger lagi. Dah habis, botolnya langsung buang.
1: Maaf, Kak. Kenapa buang botolnya sembarangan?
0: Iya. Minumnya kan udah habis, bro. Botol kosong kan gak mungkin dibawa pulang.
1: Botolnya jangan dibuang sembarangan. Buang pada tempatnya di sana.
0: Nanti juga ada petugas kebersihan yang ambil.
1: Ini kan tempat wisata. Sayang sekali tak dijaga kebersihannya.
2: Mari jaga alam di sekitar kita dari sampah, agar alam juga menjaga kita. Mari kita jaga bersama kebersihan tempat wisata.
3: Oke, teman bro 2, wow, gak terasa ya, bentar lagi kita bakal beranjak ke pukul 10. Itu artinya Risa bakal pamit undur diri dari ruang dengar kamu, teman bro 2, setelah tadi nemenin kamu dari jam 5 pagi sampai jelang pukul 10. Thank you so much sudah bareng Risa dari subuh, yang pastinya nanti kamu akan ditemenin sama Amala ya, dengan banyak program-program menarik. Dan jangan lupa juga request lagu di program Music Hit List ya. Tadi udah ada yang masuk nih, kayaknya di pukul 8 ada siapa coba, di Zulia di Jakarta katanya sih mau request lagu Angie Carvalho dengan judulnya Remuk, nanti kita puterin ya, tapi jam 10 biar kamu nanti dengerin aja. Dan thank you yang udah nyimak di aplikasi RRI Digital, terus tadi subuh juga kita live sebentar di TikTok. Jangan lupa follow semua akun media sosial Produer RRI Palangkaraya. Kalau ada kritik, masukan atau saran, di WhatsApp aja di 0811523924. Kita ulangin ya, 0811523924. Ini dia lagu dari G-Rox buat nemenin kamu biar makin semangat ya, dengan judulnya Fly Away. Aku Risa, pamit, bye-bye.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiho,
6: Cicak Kuswoyo,
7: Nabila Gomez,
8: Roni Sianturi,
9: Lita Zen.
10: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
11: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM. Teman terbaik.

0: Republik Indonesia. Tahukah Anda bahwa pesta sepak bola terbesar di planet bumi ini lahir dari sebuah keberanian besar di tengah krisis ekonomi dunia? Mari kita memutar jarum jam kembali ke tahun 1930. Kala itu, Uruguay dipilih sebagai tuan rumah perdana karena keberhasilan mereka meraih emas di Olimpiade. Namun, perjalanan menuju turnamen pertama tidaklah mudah. Hanya ada 13 negara yang berpartisipasi. Dan banyak negara Eropa yang awalnya menolak hadir karena harus menempuh perjalanan laut selama 2 minggu. Melintasi Samudra Atlantik.
1: Dan tahukah Anda, di partai final pertama antara Uruguay melawan Argentina terjadi perselisihan unik mengenai bola yang akan

0: dan menjadi raja dunia yang pertama kali.
1: Seiring berjalannya waktu, Piala Dunia pun bertransformasi. Dari turnamen yang awalnya hanya disimak melalui transmisi radio seperti yang ada

Info Pro 2 pukul 10.28 Mei 2026. Info pertama datang dari dunia olahraga. Ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Sobihul Fikri melangkah ke babak 16 besar Singapura Open 2026. Mereka mengalahkan wakil dari Cina Taipei, Fang Chili dan Fang Zhenli dalam rubber game. Pertandingan babak 32 besar tersebut berlangsung selama 67 menit di Singapore Indoor Stadium, Rabu 27 Mei 2026. Fajar Fikri menang dengan skor akhir 15-21, 21-17, dan 21-15. Kabar kedua datang dari dunia musik. BTS kembali mencatat sejarah Billboard setelah album Arirang mempertahankan posisinya dalam Billboard 200 Amerika. Album tersebut menempati peringkat ke-10 selama 9 pekan berturut-turut, Minggu 24 Mei 2026. Pencapaian terbaru itu memperpanjang rekor sebelumnya sebagai album artis Korea dengan ketahanan terlama dalam 10 besar. Info terakhir datang dari dunia film. Film aksi Korea Selatan The Round Up 5 resmi memulai proses syutingnya. Produksi film kelima dari franchise populer tersebut diketahui dimulai pada 24 Mei 2026. Bersamaan dengan itu, jajaran pemain yang akan terlibat dalam film juga telah terkonfirmasi. Para pemain tersebut diantaranya adalah Kim Jae-yong, Seo Hyun-woo, Lee Hak-jo, Baek Hyun-jin, dan Kim Min-ho. Sekian Info Pro 2 pukul 10.28 Mei 2020.

0: Eh Rob, masih mikir kalau sukses itu harus ke kota?
1: Dulu sih iya, tapi sekarang aku mikir desa juga kan punya potensi besar ya.
0: Nah, itu dia Rob. Desa kita punya kopi, kerajinan, sama wisata alam. Tinggal dikembangkan aja.
1: Oke Do, apalagi anak mudanya sekarang kan melek digital, promosi online, jualan lewat medsos, bikin konten, semua tuh bisa dari desa aja.
0: Iya, kalau kita ikut terlibat, desa bisa maju tanpa kehilangan jati diri.
1: Dan yang paling penting, kita bangun desa kita sendiri, bukan cuma cari peluang di tempat lain.
0: Anak muda bukan cuma penonton perubahan,
1: tapi penggerak masa depan desa.
0: Desa yang kuat lahir dari pemuda yang peduli. Mari anak muda ikut membangun desa lokal, karena dari desa Indonesia tumbuh dan berdaya. Anak muda bangun desa lokal.

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan Pro

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

kamu kira jambu menteh itu cuma buah biasa, fix, kamu belum kenal dekat. Dari bentuknya sih kelihatan santai, warnanya cerah, rasanya manis, dan sering dianggap cuma buah pinggir jalan. Padahal, jambu menteh itu penuh kejutan. Soalnya, yang bikin dia terkenal bukan buahnya, tapi bijinya. Yes, kacang menteh yang sering kamu temuin di toples lebaran, di kafe mahal, atau jadi topping salad biar kelihatan sehat, itu asalnya nempel di luar buah jambu menteh. Unik banget kan? Biasanya, biji ngumpet di dalam. Ini malah nongkrong di luar kayak gak mau ribet. Tapi jangan salah, walaupun kelihatannya santai, prosesnya gak main-main. Biji jambu menteh gak bisa langsung dimakan. Di dalam cangkangnya ada getah yang bisa bikin iritasi. Makanya, sebelum jadi kacang menteh yang gurih, yang kamu sukai, bijinya harus dipanggang, dikeringkan, dan diolah dengan hati-hati banget. Dan fun fact-nya, Indonesia itu salah satu penghasil jambu menteh terbesar. Tanaman ini cocok tumbuh di daerah panas dan kering, dan jadi sumber penghasilan penting buat banyak petani lokal. Jadi, setiap kali kamu ngambil kacang menteh, ingat ya, itu bukan sekedar cemilan, tapi hasil proses panjang dari pohon, panen, sampai ke tangan kamu. Jambu menteh, buahnya segar, bijinya bernilai tinggi, dan ceritanya panjang.

0: Kesehatan adalah investasi terbaik untuk masa depan. Salah satunya kunci utamanya adalah mengonsumsi makanan yang bergizi, seimbang dan cukup setiap hari.
1: Ibu, kenapa aku harus makan sayur dan buah?
2: Karena dengan makanan bergizi, tubuhmu jadi kuat, kamu tidak mudah sakit dan bisa belajar dengan lebih fokus.
0: Namun, tidak semua orang memiliki akses mudah terhadap makanan sehat. Oleh karena itu, kini hadirlah program menu bergizi gratis untuk membantu memenuhi kebutuhan gizi masyarakat. Berbagai menu sehat seperti nasi, lauk berprotein, sayur dan buah tersaji dengan menarik. Program ini menyediakan makanan yang mengandung karbohidrat, protein, vitamin dan mineral yang dibutuhkan tubuh agar tetap sehat dan aktif.
1: Wah, makanannya enak dan sehat.
0: Dengan gizi yang cukup, anak-anak dapat tumbuh dengan optimal, memiliki daya tahan tubuh yang baik, serta mampu meraih prestasi yang lebih tinggi. Mari kita dukung kebiasaan makan sehat mulai dari sekarang, demi menciptakan generasi yang cerdas, kuat, dan berdaya saing.
3: Ayo makan bergizi setiap hari.
0: Program menu bergizi gratis, langkah nyata menuju masyarakat sehat dan Indonesia yang lebih maju.

Buco. The Alchemist atau Sang Alchemist adalah sebuah novel karya Paulo Coelho yang mengisahkan perjalanan seorang anak gembala bernama Santiago dalam mencari harta karun dan mengikuti takdirnya. Novel ini bermula dengan Santiago yang bercita-cita menjadi raja, tetapi tertarik dengan dunia mimpi yang menuntunnya untuk menjadi seorang gembala. Ia memilih hidup dalam kesederhanaan dan memutuskan untuk menjelajahi dunia. Di pertengahan perjalanan, ia bertemu dengan Melkisedek, Raja Salem, seorang raja yang memberikan nasihat mengenai takdir. Santiago kemudian menjual semua yang dimilikinya dan memulai perjalanan spiritualnya. Saat Santiago mencapai Mesir, ia bertemu dengan seorang perempuan bernama Fatima yang memikat hatinya dan menantang tekadnya untuk melanjutkan pencariannya. Tetapi Santiago mengingat pesan Melkisedek dan memutuskan untuk tetap setia pada takdirnya. Kemudian ia bertemu dengan seorang alkemis, seorang yang ahli dalam mengubah logam menjadi emas. Dan dalam pencariannya, Santiago belajar tentang pentingnya keberanian, cinta, dan kepercayaan diri. Ia menemukan sebuah bukit yang diperlihatkan oleh Fatima dalam mimpinya dan menemukan harta karun yang seini ia cari. Tetapi ia juga menemukan bahwa harta yang sejati bukanlah emas, tapi pengetahuan dan pencerahan spiritual. Novel ini berfokus pada pelajaran hidup yang diajarkan oleh sang penulis Paulo Coelho melalui Santiago. Ia menunjukkan kepada kita bahwa perjalanan hidup bukanlah tentang mencari sesuatu yang berharga, tetapi mencari jati diri dan melihat ke dalam diri kita sendiri. The Alchemist atau Sang Alchemist mengajarkan nilai-nilai kesederhanaan, keberanian, dan kepercayaan diri dalam menghadapi takdir.

mineral. Kebersihan makanan dan lingkungan juga berperan besar dalam mencegah stunting. Selain gizi, pola asuh dan pemantauan tumbuh kembang anak juga penting. Orang tua perlu rutin menimbang berat badan dan mengukur tinggi badan anak di posyandu atau fasilitas kesehatan. Pencegahan stunting bukan hanya tugas orang tua, tapi tanggung jawab bersama. Dengan gizi yang cukup, lingkungan bersih, dan perhatian sejak dini, kita bisa menciptakan generasi yang sehat, cerdas, dan kuat. Karena anak sehat hari ini adalah masa depan bangsa esok hari.

0: capek juga ya latihan tiap hari. Tapi rasanya gak mau berhenti sampai di sini.
1: Capek itu wajar, tapi dari latihan kayak gini justru prestasi itu dibentuk.
0: Iya sih, apalagi sekarang makin banyak event yang bisa diikuti, jadi makin semangat.
1: Nah, itu pentingnya pembinaan. Bukan cuma latihan, tapi juga kesempatan tanding biar mental kita kuat.
0: Jadi, bukan cuma soal menang ya, tapi soal proses dan pengalaman.
1: Betul, lewat pembinaan event dan prestasi olahraga dalam semangat astacita, atlet muda bisa berkembang dan siap bersaing lebih jauh.
0: Semoga makin banyak teman-teman yang dapat kesempatan seperti ini ya.
2: Mari dukung pembinaan olahraga yang berkelanjutan, karena dari lapangan hari ini lahir juara Indonesia di masa depan.

0: Apa yang akan terjadi ketika kamu menemukan sekelompok orang akan menebang sebuah pohon?
1: Berhenti!
2: Kalian siapa? Kok nyuruh saya berhenti menebang pohon ini? Hah?
3: Kami mahasiswa pecinta lingkungan. Please, jangan tebang pohon-pohon ini, Pak. Kasihan.
4: Kalau kami nggak tebang pohon ini, kami nggak bisa makan. Emang kalian mau kasihan sama kami?
1: Justru, kami kasihan dengan bapak dan warga yang ada di sekitar desa ini. Kalau hutan ini gundul, terus terjadi banjir dan longsor, pasti warga sini juga yang akan menanggung akibatnya.
3: Lagian, udara segar selama ini yang bapak hirup untuk hidup, kan semuanya berawal dari hutan ini. Kalau nggak ada pohon-pohon ini, apa bapak mau semua warga di sini nggak bisa nafas lagi?
1: Tolong deh, Pak. Jangan tebang-tebang pohon ini. Ini semua kan untuk kebaikan kita.
5: Betul juga ya, Bang. Jadi gimana nih?
2: Ya udah, kita cabut aja.
5: Cabut pohonnya, Bang.
2: Cabut gigi lu tuh. Ya cabutlah, pulang ke rumah. Mau ngapain lagi?
0: Nah, itu baru namanya anak muda. Jaga pohon kita seperti mereka

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Deh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

dari ketinggian. Cobalah berkunjung ke puncak Bukit Baranahu Tangkiling, Kota Palangkaraya. Dari puncaknya, hamparan hutan hijau, udara yang sejuk, serta panorama alam yang luas akan menyambut setiap langkah Anda. Tempat ini menjadi salah satu destinasi yang menarik untuk melepas penat dari kesibukan sehari-hari. Selain menikmati pemandangan, pengunjung juga dapat mengabadikan momen indah bersama keluarga maupun sahabat. Namun ingat, saat berwisata, mari tetap menjaga kebersihan dan kelestarian alam. Jangan membuang sampah sembarangan dan hormati lingkungan sekitar. Dengan menjaga alam, kita turut melestarikan keindahan wisata daerah untuk generasi mendatang.

0: Selamat datang di Ruang Informasi Kesehatan. Belakangan ini, cuaca yang tidak menentu membuat banyak dari kita mudah terserang pilek. Untuk membantu Anda tetap sehat, berikut kami hadirkan tips kesehatan darurat menghadapi pilek musiman.
1: Perubahan cuaca yang tiba-tiba, dari panas ke hujan, dapat menurunkan daya tahan tubuh. Akibatnya, virus penyebab pilek lebih mudah masuk. Namun jangan khawatir, ada langkah-langkah sederhana yang bisa Anda lakukan untuk mencegah maupun meredakan gejalanya.
0: Tips utamanya, jaga imun tubuh, perbanyak konsumsi buah, sayuran, dan air putih. Istirahat cukup sangat penting, minimal 7-8 jam per malam.
1: Sedia obat dasar, siapkan obat penurun demam, peredah hidung tersumbat, dan vitamin di rumah. Penggunaan harus sesuai dosis. Bila kondisi tak membaik dalam 2-3 hari, segera periksa ke tenaga medis.
0: Gunakan masker saat sakit, pilek mudah menular. Dengan memakai masker, Anda ikut melindungi keluarga dan orang lain.
1: Cuci tangan lebih sering. Cuci tangan dengan sabun, setidaknya 20 detik untuk mencegah penularan. Itulah beberapa tips kesehatan darurat yang dapat Anda terapkan untuk menghadapi pilek musiman akibat cuaca.
0: Jaga diri, jaga kesehatan, dan tetap waspada.

jengkal potensi di tanah kita adalah benih kemakmuran. Dari kekayaan alam yang melimpah hingga kreativitas anak muda yang tak terbatas. Namun, benih itu butuh pupuk untuk tumbuh. Pupuk itu bernama investasi. Peningkatan investasi bukan sekedar deretan angka di atas kertas. Saat modal masuk ke daerah kita, pintu-pintu kesempatan terbuka lebar, pabrik-pabrik berdiri, UMKM naik kelas, dan yang paling utama, lapangan kerja tercipta untuk anak cucu kita. Investasi yang sehat adalah mesin penggerak ekonomi. Ia membangun jalan, menghidupkan pasar, dan meningkatkan daya beli masyarakat. Dengan iklim investasi yang aman, nyaman, dan transparan, kita sedang membangun fondasi masa depan yang lebih kokoh. Mari kita dukung kemudahan berusaha di daerah kita, karena setiap investasi yang datang membawa harapan baru untuk kesejahteraan bersama.

tengah kehidupan yang terus berjalan, kita sering lupa bahwa tidak semua orang merasakan dunia dengan cara yang sama. Penyandang disabilitas hidup dengan cara berbeda, bukan karena mereka tidak mampu, tetapi karena lingkungan belum sepenuhnya memberi kesempatan yang setara. Disabilitas bukanlah batas untuk belajar, bekerja, dan berkarya. Setiap individu memiliki hak dan potensi yang sama. Yang dibutuhkan bukanlah belas kasihan, melainkan kesempatan dan akses yang adil. Inklusi berarti membuka ruang bagi semua orang tanpa terkecuali. Dengan menerima, menghargai, dan melibatkan penyandang disabilitas, kita menciptakan masyarakat yang lebih adil dan manusiawi. Mari ubah cara pandang kita dari sekadar memahami menjadi bertindak nyata, karena kesetaraan dimulai dari kepedulian kita bersama. Mewujudkan kesetaraan melalui inklusi

2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ya, testimoni piala dunianya tokoh, broadcast di balik bola, Football Man versus Machine dan masih.

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Ini juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Sunday mornings were your favorite.

0: salah satu provinsi yang bertoleransi sangat tinggi terhadap perbedaan keyakinan.
1: Seperti yang telah dilakukan oleh DPP Peradah Kalimantan Tengah bersama lembaga dan organisasi Hindu se-Kalimantan Tengah turut melaksanakan kegiatan Saka Boga Sewangan dengan berbagi takjil kepada saudara-saudari Muslim yang sedang melaksanakan ibadah puasa.
0: Suatu kegiatan yang menjadi contoh kepedulian sosial serta mempererat toleransi dan kebersamaan antara umat beragama.
1: Mari kita jaga keharmonisan yang ada di Kalimantan Tengah sebagai simbol jati diri Kalimantan Tengah yang bertoleransi.

0: yang kerasa ya, Din. Di sini kita ditempa.
1: Bukan cuma ditempa, Gus. Di sekolah Garuda, kita belajar arti tanggung jawab.
0: Tanggung jawab buat jadi lebih dari sekedar pintar ya.
1: Tapi juga punya karakter yang kuat. Sayap kita mulai tumbuh di sini.
0: Siap terbang tinggi.
1: Sangat siap untuk Indonesia.
0: Sekolah Garuda, tempat tunas bangsa bertumbuh, berkarakter, dan mendunia. Mari wujudkan generasi emas dari sini.

Financial technology adalah istilah yang merujuk pada pemanfaatan teknologi digital untuk meningkatkan dan mempermudah layanan keuangan. Fintech menghubungkan sistem keuangan dengan teknologi seperti aplikasi seluler, internet, kecerdasan buatan, dan komputasi awam untuk menghadirkan layanan yang lebih cepat, praktis, dan efisien. Perkembangan fintech semakin pesat sejak dekade 2010-an. Seiring meningkatnya penggunaan smartphone dan akses internet, layanannya mencakup pembayaran digital, transfer dana, pinjaman daring, investasi berbasis aplikasi, manajemen keuangan pribadi, hingga asuransi digital. Fintech berperan penting dalam mendorong inklusi keuangan, karena memungkinkan masyarakat mengakses layanan keuangan tanpa harus datang ke kantor fisik. Hal ini membantu menjangkau kelompok yang sebelumnya belum terlayani oleh lembaga keuangan konvensional. Meski menawarkan kemudahan, fintech juga menghadapi tantangan seperti keamanan data, perlindungan konsumen, literasi keuangan, serta regulasi. Secara umum, fintech merupakan bentuk transformasi digital di sektor keuangan yang mengubah cara masyarakat mengelola dan bertransaksi keuangan di era modern.

0: Kamu lagi ngapain? Jam kosong nih.
1: Dengerin Jam Kos lah, kayaknya seru banget.
0: Yoi, dengerin Jam Kos, jamnya ngobrol santai tiap malam pukul 20 di Pro 2 FM 92,4 MHz.
2: Dengerin obrolan up to date bareng anak muda kece, di sini nih programnya. Jam Kos, jamnya ngobrol santai.

0: maafkan ibu ya. Ibu rindu sekali. Ibu sekarang cuma bisa memegang fotomu, nak. Andaikan ibu bisa terus menjagamu, membimbingmu, kamu pasti tidak akan terjerumus, tidak berakhir seperti ini. Maaf ya, nak.
1: Narkoba menghancurkan keluarga, merenggut kebahagiaan dan masa depan orang-orang tercinta. Jauhi narkoba.

0: ngantuk kali aku bah. Kurang tidur aku ini.
1: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
2: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
1: Hah, inilah, gak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam

0: kenyang banget. Gila, porsinya gede ya. Udahlah, yuk balik.
1: Devi, ini ayam sama nasi lo masih sisa separuh. Bungkus aja lah, sayang.
0: Halah, cuma segitu doang kok. Ribet ah, bawa-bawanya. Lagian cuma nasi.
1: Jangan salah, Devi. Kalau jutaan orang mikir cuma segitu, sampah makanan kita makin numpuk. Padahal di luar sana, banyak yang susah dapat pangan. Menghargai makanan itu langkah awal ketahanan pangan kita loh.
2: Ketahanan pangan bukan hanya soal swasembada, tapi juga soal bijak mengonsumsi. Habiskan makananmu atau ambil secukupnya. Jangan biarkan berkah terbuang menjadi sampah. Mari jaga ketahanan pangan dari piring kita sendiri. Pesan ini disampaikan oleh Badan Pangan Nasional.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, jaya, jaya, jaya. Salam sepak bola, tradisi. Saya, Fathul Munir, Sarjana Hukum, Ketua Asosiasi Kota PSSI Palangkaraya, mengucapkan dan menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Radio Republik Indonesia, RRI, yang mana diberikan kesempatan untuk menyiarkan Piala Dunia 2026 melalui media suara RRI. Sekali lagi, selamat kepada RRI. Jayalah di udara, kemudian bumilah sepak bola Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bro, kenapa lu bengong aja? Ada masalah?
1: Gue lagi stres nih. Gue kecanduan judi online. Duit gue habis semua, utang di mana-mana.
0: Kenapa bisa sampai kecanduan?
1: Awalnya iseng, cuma buat hiburan. Tapi lama-lama, gue jadi gak bisa berhenti. Tiap kali kalah, gue penasaran main terus karena pengen menang.
0: Bro, lu tahu gak, judi online itu bikin kita hancur, baik secara finansial maupun mental. Lu harus berhenti sekarang juga, sebelum semuanya tambah parah.
1: Lu benar, hidup gue hancur gara-gara ini. Tapi gue gak tahu caranya gimana.
0: Bro, lu harus kuat, cari dukungan dari keluarga, teman, bahkan profesional. Kita semua di sini buat lu kok.
1: Gue janji, gue bakal berhenti kok. Gue pengen berhenti.
0: Bagus bro, ingat, masa depan lu tuh lebih berharga daripada judi online. Ayo, kita mulai langkah baru.

Prodo RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu. Halo teman Prodo, dan siang-siang ini tentunya akan ada info-info seputar olahraga nih. Tapi sayangnya ya, kabar pertama ini sebenarnya agak bikin nyesek gitu ya. Dari panggung bulu tangkis dunia ya, langkah ganda putra Indonesia Sabar Karyaman Gutama dan Mohreza Pahlevi Isafani harus terhenti nih setelah gugur di babak 16 besar Singapore Open 2026 ya. Jadi perjuangan Sabar dan Reza ini di lapangan benar-benar gak mudah teman Pro 2. Mereka harus menghadapi tekanan berat dan perlawanan sengit dari musuhnya nih. Walaupun udah berusaha buat ngejar ketertinggalan skor ya, lewat rally-rally panjang dan pertahanan yang rapat, sayangnya nih keberuntungan belum berpihak ke mereka kali ini. Jadi Sabar Reza ini harus mengakui keunggulan lawan dan merelakan tiket perempat final lepas dari genggaman ya. Meskipun hasilnya belum sesuai sama apa yang kita harapkan, jadi perjuangan mereka di turnamen super ini tetap wajib kita apresiasi setinggi-setingginya ya teman berdua ya. Kalah menang itu hal biasa banget dari pertandingan ya. Tapi yuk kita kirimkan terus energi positif dan semangat ya buat Sabar Reza beserta wakil Indonesia lainnya yang masih berjuang di sana. Semoga di turnamen berikutnya kita bisa kembali bangkit dan mengevaluasi permainan, tentunya tampil lebih menyala gitu. Tetap bangga sama atlet-atlet kita ya teman Pro 2. Dan lagu selanjutnya nih adalah nih dengan Super Far, karena mereka tuh jauh dari, udah pergi jauh gitu.

Prodi Wire dari Palangkaraya, teman terbaik kamu nih. Jadi kabar selanjutnya nih ada buat kalian yang pencinta basket ya. Jadi Dewa bawa kabar yang tensinya tuh benar-benar bikin jantung dari babak playoff IBL ya. Jadi laga sengit berdarah-darah ya baru aja tercipta nih, di mana drama overtime yang super menegangkan nih dari Hornbills yang memaksa Kesatria Bengawan Solo buat main sampai game ketiga nih. Jadi intensitasnya tuh pokoknya gila banget deh teman Pro 2. Dari quarter pertama sampai quarter akhir, kedua tim tuh benar-benar kejar-kejaran poin nih tanpa ngasih napas sama sekali gitu. Begitu peluit babak regular berakhir, skornya tuh sama kuat gitu. Sampai akhirnya drama berlanjut ke babak tambahan alias overtime ya. Di babak penentuan inilah mental baja dan keteguhan pemain Hornbills terbukti unggul buat mengunci kemenangan tipis sekaligus menyamakan kedudukan agregat menjadi 1-1 nih. Jadi dengan ini otomatis penentuan siapa yang bakal lolos ke babak berikutnya harus ditentukan pertandingan hidup mati nih di game ketiga nanti. Jadi kebayang ya seberapa meledaknya atmosfer pertandingan IBL di penentuan nanti nih. Jadi poin pertandingan kayak gini tuh bikin kita sadar kalau dalam olahraga peluit akhir berbunyi itu masih bisa terjadi ya. Segalanya pokoknya masih bisa terjadi gitu. Buat kamu ya yang ikut-ikutan tegang gitu karena drama overtime ini ya, mending kita dengerin nih satu lagu dari Brielbet dengan Again. Check it out.

0: tinggi so, bayi so, sejenis apa itu?
1: Pernahkah kamu mendengar dingiso, mbaiso? Dingiso atau dalam bahasa lokal disebut mbaiso, yang berarti hewan sakral, adalah hewan endemik Papua. Dingiso mbaiso hidup dan tersebar salah satunya di hutan pegunungan Intan Jaya, Papua Tengah. Oleh masyarakat suku Moni yang merupakan salah satu suku yang mendiami pegunungan Intan Jaya, Papua Tengah, mempercayai bahwa hewan ini sebagai sosok roh leluhur sehingga mereka tidak memburu dan memakannya. Hewan ini memiliki ciri-ciri berbulu panjang, berwarna hitam dan putih, memakan tumbuh-tumbuhan, dan memiliki kantung, sehingga dingiso mbaiso tergolong sebagai hewan kanguru, tepatnya kanguru pohon. Sudahkah kamu melihat hewan dingiso mbaiso?

92,4 FM Pro 2 RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu. Halo nih teman Pro 2 ya. Dari kabar selanjutnya nih, kita akan beralih ke rumput hijau, lapangan hijau ya. Jadi Dewa bakal bawa kabar yang benar-benar mengejutkan nih buat kalian. Ada yang udah bisa nebak belum nih? Jadi manajemen Macan Kemayoran langsung mengambil langkah super tegas nih. Setelah dinilai gagal mengangkat trofi juara musim ini, Persija Jakarta resmi mendepak pelatih kepala mereka, Mauricio Sousa ya. Keputusan ini diambil setelah jajaran manajemen melakukan evaluasi besar-besaran terhadap performa tim yang dianggap fluktuatif dan kurang memuaskan sepanjang kompetisi nih. Target tinggi yang dibebankan sejak awal musim ternyata gagal dipenuhi oleh pelatih asal Brazil tersebut nih. Guna menyelamatkan performa tim di musim depan dan mengambil Persija ke jalur juara gitu ya, manajemen akhirnya memilih untuk mengakhiri kerjasama lebih cepat dan segera berburu nakoda baru nih yang dirasa bisa lebih pas dengan karakter permainan Macan Kemayoran ini. Jadi dunia sepak bola kita memang kejam banget ya untuk urusan target dan trofi ini teman Pro 2. Jadi begitu performanya melorot, kursi pelatih langsung jadi korbannya. Jadi ya begitulah ya, pemecatan pelatih di tengah ketatnya persaingan liga kayak gini emang selalu memicu pro kontra nih di kalangan supporter ya. Tapi buat kita yang ada di balik radio malam ini, mending kita asik-asikan aja. Dari karena panas-panas gini dan siang ini juga lumayan panas ya, kita bikin lagu yang lebih semangat gitu. Ada Illenium dengan With All My Heart featuring you. Check it out.

0: Sampai Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai Siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

keindahan alam dari ketinggian. Cobalah berkunjung ke puncak Bukit Baranahu Tangkiling, Kota Palangkaraya. Dari puncaknya, hamparan hutan hijau, udara yang sejuk, serta panorama alam yang luas akan menyambut setiap langkah Anda. Tempat ini menjadi salah satu destinasi yang menarik untuk melepas penat dari kesibukan sehari-hari. Selain menikmati pemandangan, pengunjung juga dapat mengabadikan momen indah bersama keluarga maupun sahabat. Namun ingat, saat berwisata, mari tetap menjaga kebersihan dan kelestarian alam. Jangan membuang sampah sembarangan dan hormati lingkungan sekitar. Dengan menjaga alam, kita turut melestarikan keindahan wisata daerah untuk generasi

0: Tanpa Gizi dengan makan bergizi gratis atau MBG hingga 26 Juni 2025. Program ini telah menjangkau sekitar 5,5 juta penerima manfaat dari balita, siswa, hingga ibu hamil melalui lebih dari 2.100 unit dapur sehat operasional yang bersatu untuk mewujudkan kemerdekaan gizi. Program ini disiapkan untuk memperluas cakupan hingga sekitar 17 juta penerima pada akhir 2025.
1: Merdeka akses kesehatan dengan cek kesehatan gratis atau CKG sejak Februari 2025. Program ini berhasil menjangkau warga di 38 provinsi hingga pertengahan Juli. Per 25 Juli, cakupan telah menyentuh lebih dari 12 juta masyarakat, dengan target akhir mencapai 53,8 juta pelajar serta warga sekolah rakyat dan pesantren.
0: Merdeka Pendidikan dengan Sekolah Rakyat, pembangunan fase pertama telah mencapai 89,3%. Fisik siap pakai hingga awal Juli 2025. Sebanyak 63 lokasi sekolah rakyat sudah beroperasi untuk tahun ajaran baru sejak 14 Juli dan 37 lokasi tambahan dijadwalkan sepenuhnya siap pada 31 Juli 2025. Total 100 titik telah direncanakan menampung puluhan ribu siswa.
1: Merdeka Ekonomi dengan Koperasi Desa Merah Putih atau Kopdes MP. Peluncuran kelembagaan resmi telah dilakukan Presiden pada 21 Juli 2025 sebagai bagian dari target pembentukan 80 ribu koperasi desa atau kelurahan di seluruh Indonesia.
0: Merdeka untuk semua dengan program 3 juta rumah. Hingga pertengahan Juli 2025 telah dibangun ratusan ribu unit rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR. Program ini menargetkan penyediaan rumah layak di perdesaan dan perkotaan sebagai bagian dari upaya mengantas kemiskinan struktural.
1: Setiap program bukan angka semata, tapi bagian dari wajah kemerdekaan yang dirasakan. Anak-anak lebih sehat, warga lebih produktif dan terlindungi. Pendidikan anak-anak kembali terbuka, ekonomi desa bergerak, dan keluarga memiliki rumah sendiri, itulah bentuk kemerdekaan seutuhnya.
0: Semua warga Indonesia diberikan kemerdekaan untuk hidup di bawah atap sendiri.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera, salam olahraga. Saya Agus Siswadi, Kepala Dinas Kemudahan dan Olahraga Provinsi Kalimantan Tengah, mengapresiasi siaran-siaran dan program RRI Palangkaraya, baik itu program budaya, program pariwisata, program pendidikan yang sifatnya mengedukasi dan memberikan literasi kepada seluruh masyarakat, khususnya masyarakat Kalimantan Tengah. Terkhusus saya mengucapkan apresiasi yang tinggi terhadap program RRI dalam rangka menyiarkan dan juga termasuk euforia Piala Dunia 2026 yang sebentar lagi akan kita nikmati bersama. Tetap dengarkan RRI, jangan sampai ketinggalan momen serunya. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap

0: sadar gak sih, sekarang makin banyak peluang kerja yang butuh bahasa asing?
1: Iya juga ya, tapi emang sepenting itu?
0: Penting banget dong. Coba deh lihat perusahaan besar kayak Google atau Samsung. Mereka kerja lintas negara. Bahasa itu kuncinya loh.
1: Jadi bukan cuma buat gaya-gayaan ya?
0: Bukan dong. Dengan bahasa asing, kita bisa kuliah di luar negeri, kenal budaya baru, bahkan punya teman dari berbagai negara.
2: Bahasa asing bukan sekedar pelajaran di kelas. Ia merupakan jembatan menuju peluang, pengetahuan, dan masa depan yang lebih luas. Di era global, kemampuan berbahasa membuka akses informasi tanpa batas, memperluas jaringan, dan meningkatkan daya saing generasi muda Indonesia. Mulailah hari ini, satu kata baru setiap hari bisa membawa perubahan besar esok nanti. Belajar bahasa asing, karena dunia menunggu untuk kamu jelajahi.

Brodua dari Palangkaraya, teman terbaik kamu. Halo teman Brodua, dan pukul 14 waktu Indonesia Barat, waktunya kita info seputar hiburan ya teman Brodua. Dan ada kabar yang ini nih, kabar yang super super tegas dan serius nih dari dunia K-pop ya. Jadi ada agensi raksasa Korea Selatan yaitu Starship Entertainment baru saja menegaskan kalau mereka nggak bakal tinggal diam dan siap melanjutkan proses hukum tanpa ampun terhadap para penyebar konten jahat yang menyerang girl group mereka yaitu IVY ya. Langkah berani ini diambil karena belakangan ini muncul rumor palsu nih, fitnah dan komentar yang berujaran kebencian yang ditunjukkan kepada member-member IVY yang sudah dirasa kelewat batas dan mulai mengganggu kesehatan mental serta reputasi para artisnya gitu. Starship secara berkala mengumumkan bukti-bukti digital dari para penggemar dan tim hukum mereka untuk diseret ke meja hijau ya. Agensi juga menyatakan kalau mereka tidak akan ada kata damai atau negosiasi buat siapapun yang sengaja merusak nama baik IVY. Jadi tegas banget ya teman Brodua ya. Ini jadi pengingat penting banget ya buat kita semua kalau di dunia internet itu bukan ruang bebas tanpa aturan ya, dimana kita bisa ngetik apa aja sesuka hati. Kita juga harus mengetahui konsekuensi setelah apa yang kita berikan di sosial media gitu. Jadi mungkin kita bisa melihat ya ketegasan agensi Starship ini. Bisa juga kita jadikan pelajarannya buat selalu bijak bersosial media ya, daripada buang-buang energi negatif buat buang-buang energi buat yang negatif, mending kita pakai buat seru-seruan aja nih. Jadi lagu selanjutnya nih ada Reiko dengan Source and Sweet. Check it out.

0: bosan nih, jalan-jalan yuk. Apa nih wisata hits di Kota Palangkaraya?
1: Ke Arboretum Nyaru Menteng aja.
0: Hah? Tempat apa tuh?
1: Arboretum Nyaru Menteng tuh kawasan hutan penuh dengan flora dan fauna khas Kalimantan Tengah. Salah satunya tentang orang hutan yang harus kita kenali dan lestarikan.
0: Wah, boleh tuh. Kita wisata sambil belajar. Belajar nggak harus stres mulu kan?
1: Penggundulan hutan secara ilegal membuat flora dan fauna khas Kalimantan menjadi semakin terpojokkan. Peran penting manusia adalah mengenali, memahami, dan melestarikan keberadaan flora dan fauna endemik Kalimantan Tengah menjadi tugas kita bersama.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Deh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Makanya, cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Produa RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu. Halo teman Produa. Dan kalau kita tadi udah bahas ketegasan dari dunia K-pop ya, sekarang Dewa punya kabar yang benar-benar legendaris, menakjubkan gitu ya, dari King of K-pop abad ini mungkin ya, yang buat sekarang-sekarang ini nih. Ya, siapa lagi kalau bukan BTS ya. Mereka baru aja mencetak sejarah baru nih di industri permusikan ya. Permusikan global lewat mahakarya terbaru mereka, album Arirang milik BTS sukses mencatat rekor fantastis dengan bertahan selama 9 pekan berturut-turut nih di posisi top 10 Billboard 200 ya. Gila ini, benar-benar pencapaian yang luar biasa ya. Teman berdua bisa bertahan berminggu-minggu di tangga lagu paling bergengsi di Amerika Serikat. Jadi itu bukan perkara mudah ya teman berdua. Dari album Arirang ini yang kental banget ya sama perpaduan unsur budaya tradisional dan sentuhan modern, BTS sekali lagi membuktikan kalau musik mereka punya daya magis yang kuat nih di seluruh dunia ya. Prestasi ini juga gak lepas dari loyalitas luar biasa dari para ARMY di seluruh dunia juga, yang terus memberikan dukungan tanpa henti dari hari ke hari. Jadi gak heran sih ya, karya-karya mereka emang selalu punya tempat tersendiri nih, dan gak pernah gagal buat bikin kita merinding buat siapapun yang dengerin. Jadi buat kalian udah dengerin belum sih lagunya? Mungkin Dewa kasih aja ya salah satu lagunya nih dari BTS di album Arirang ini. Jadi ini dia BTS dengan Swim.

keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

Pro 2 dari Palangkaraya, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, dan nih yang kalian lagi nyantai-nyantai di siang ini ya, Dewa punya kabar yang gokil sih. Bisa dibilang gokil ya, dari industri perfilman Asia nih. Jadi buat kamu ya pencinta film Korea, jadi siap-siap ya, karena wara franchise film aksi paling sukses di Korea ya, yaitu Round Up 5 resmi mengumumkan kalau proses penyutikan udah mulai berjalan nih. Dan yang paling bikin antusias, aktor berotot kesayangan kita semua, Ma Dong Seok ya, dipastikan kembali memakai jaket kulit sebagai detektif tangguh Ma Dong Seok ya. Dan di sequel kelimanya ini, kabarnya tantangan bakal yang dihadapi itu bakal lebih gila nih. Dan tentunya brutal banget ya teman-teman berdua. Jadi karakter detektif ikonik yang terkenal dengan pukulan satu hantamannya yang langsung bikin musuhnya pingsan ini ya, ini bakal berhadapan dengan plot kriminal yang lebih kompleks dan musuh baru yang gak kalah licik nih. Apalagi franchise The Round Up ini memang udah terkenal banget nih, punya rekor fantastis sebagai seri film Korea pertama yang berhasil mengumpulkan puluhan juta penonton di bioskop ya. Jadi kebayang dong ya seberapa megah dan serunya koreografi aksinya ya nanti di yang mereka bakal siapin nih. Jadi kabar ini tuh bawaannya gimana ya, pengen cepet-cepet beli tiket bioskop gitu, padahal filmnya aja masih diproduksi ya. Jadi kita melihat sepak terjang Ma Dong Seok ini tuh selalu sukses merontokkan gigi-gigi penjahat di film gitu. Karena kalian sendiri lebih suka, kalau kalian sendiri lebih suka film aksi yang gimana sih, yang penuh baku hantam seru kayak gini, atau yang aksi-aksi yang dibumbui taktik-taktik detektif jenius gitu yang bikin mikir ya? Kalau Dewa sih lebih suka yang agak mikir sih ya, kayak misal apa ya, Inception, Interstellar. Tapi bukan aksi sih, Inception bisa aksi, Interstellar bukan ya. Ya, tapi ya, tetap stay tune terus ya teman Pro 2. Dan ini dia lagu selanjutnya nih, ada Lomba Sihir dengan Andai Saja. Check it out.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ketika hutan ditebang tanpa kendali, banjir datang tanpa undangan. Pohon-pohon yang seharusnya menahan air kini hilang, membuat air mengalir bebas dan merendam permukiman. Tidak hanya infrastruktur yang rusak, tapi juga ekosistem yang terancam.

0: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, terobos saja deh. Jalanan juga kosong.
1: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
0: Tapi jalan kosong, nggak bahaya kan?
1: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu nggak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
0: Iya juga sih.
1: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa nggak bisa diulang.
2: Hatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.

Pernahkah kita berpikir bahwa banyak hal dalam hidup kita ternyata sudah diatur sejak lama tanpa kita sadari? Dari warna baju, pilihan mainan, hingga pekerjaan impian, semua seolah punya label untuk laki-laki atau untuk perempuan. Tapi, siapa yang pertama kali membuat aturan itu? Pengaruh utamaan gender bukan sekedar istilah rumit. Ia adalah upaya untuk membuka mata kita bahwa kesempatan, peran, dan hak seharusnya tidak dibatasi oleh jenis kelamin. Tahukah Anda, di banyak tempat, perempuan pernah dan bahkan masih kesulitan mengakses pendidikan, sementara laki-laki seringkali dipaksa kuat bahkan ketika mereka ingin menangis. Ini bukan tentang siapa lebih kuat atau siapa lebih pantas. Ini tentang keadilan yang seringkali tidak terlihat. Pengaruh utamaan gender mengajak kita bertanya, apakah semua orang sudah punya kesempatan yang sama atau kita hanya terbiasa dengan ketimpangan? Karena perubahan tidak selalu dimulai dari hal besar. Kadang cukup dari cara kita memandang satu sama lain tanpa prasangka. Mungkin yang selama ini tak terlihat justru adalah hal yang paling penting untuk kita pahami. Dan sekarang Anda sudah melihat.

0: Setiap weekend dijaga malam pukul 22 waktu Indonesia Barat, cuman di Produa RRI Palangkaraya.
1: Jangan hilang, waktunya matikan lampu dan siap-siap dengerin cerita seram.

Info Pro 2 hari Kamis tanggal 28 Mei tahun 2020 pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan juga Muhammad Sohibul Fikri melangkah ke babak 16 besar Singapura Open 2026. Mereka mengalahkan wakil China Taipei, Fang Lihli, Fang Janli dalam rubber game, dan pertandingan babak ke 32 besar tersebut berlangsung selama 67 menit di Singapura Indoor Stadium pada hari Rabu tanggal 27 Mei kemarin. Fajar dan juga Fikri menang dengan skor akhir 15-21, 21-17, dan juga 21-15. Kita beralih ke info Pro 2 berikutnya. Bangtan Sonyeondan kembali mencatat sejarah Billboard setelah album Arirang mempertahankan posisinya dalam daftar Billboard 200 Amerika. Album ini menempati peringkat ke-10 selama 9 pekan berturut-turut di hari Minggu 24 Mei 2026. Pencapaian ini juga memperpanjang rekor sebelumnya sebagai album artis Korea dengan ketahanan terlama dalam 10 besar. Terakhir info Pro 2 dari film aksi Korea Selatan The Round Up 5 resmi memulai proses syuting produksi film kelima dan franchise populer tersebut diketahui dimulai pada 24 Mei 2026. Bersamaan dengan itu, jajaran pemain yang akan terlibat dalam film juga telah dikonfirmasi para pemain, diantaranya ada Kim Jae-yong, Seo Hyun-woo, dan juga Lee Hak-ju, Bae Hyun-jin, dan juga Kim Min-ho. Demikian info Pro 2 pada santai siang kali ini. Terima kasih. Pada sore ceria kali ini, mohon maaf, terima kasih dan selamat sore.

Pernahkah Anda bertanya tentang asal-muasal tari suku Dayak? Tari Dayak merupakan salah satu warisan budaya Kalimantan yang kaya akan makna. Tarian ini awalnya lahir dari kehidupan sehari-hari masyarakat Dayak yang sangat dekat dengan alam, sungai, hutan, dan hewan di sekitarnya. Pada zaman dahulu, tarian ini digunakan dalam berbagai upacara adat, misalnya ritual panen untuk memohon kesuburan, prosesi penyembuhan, atau upacara penyambutan tamu penting. Setiap gerakan dalam tarian meniru alam dan kehidupan hewan seperti langkah harimau, gerakan burung, atau aliran sungai yang dipercaya membawa keberuntungan dan melindungi masyarakat dari bahaya. Selain sebagai ritual, tari Dayak juga menjadi sarana komunikasi dan ekspresi kolektif. Lewat tarian, nilai persaudaraan, keberanian, dan rasa syukur ditunjukkan, sekaligus mempererat hubungan antar anggota suku. Hingga kini, meski sering tampil di panggung modern, tari Dayak tetap mempertahankan makna luhur yang sakral. Jadi, setiap gerakan bukan hanya indah dipandang, tapi juga menyimpan cerita tentang harmoninya manusia dengan alam dan budaya mereka.

0: puasa. Lihat dagangan bapak. Hari sudah siang, tapi yang laku baru sedikit. Padahal kualitas sayur dan buah kita paling segar di pasar ini. Apa orang-orang sudah malas ke pasar ya?
1: Bukan malas, Pak. Tapi cara orang belanja sudah berubah. Sekarang pasarnya ada di dalam genggaman tangan, lewat ponsel pintar.
0: Maksudmu jualan online itu? Ah, bapak kan tidak punya toko besar di kota. Mana mungkin bisa laku sampai jauh?
1: Justru itu hebatnya ekonomi digital, Pak. Bapak tidak butuh ruko di pinggir jalan raya. Cukup foto produknya, unggah ke aplikasi, dan pembeli dari ujung kota pun bisa memesan. Bayarnya juga tidak pakai uang tunai lagi. Tinggal pindai kode kris, uangnya langsung masuk ke rekening bapak dengan aman.
0: Tapi apa bapak bisa mempelajarinya? Bapak kan sudah tua, takut salah pencet.
1: Tidak ada kata terlambat untuk belajar, Pak. Teknologi digital ini diciptakan untuk memudahkan kita, bukan menyulitkan. Dengan ekonomi digital, usaha kecil seperti milik bapak bisa punya jangkauan yang sangat luas. Catatan keuangan bapak pun jadi lebih rapi karena semua terekam otomatis.
2: Dunia terus berubah dan kini saatnya kita melangkah maju. Ekonomi digital adalah jembatan bagi setiap pelaku usaha, besar maupun kecil, untuk meraih peluang yang tak terbatas. Mari manfaatkan teknologi untuk memperkuat ekonomi lokal kita. Jangan ragu untuk bertransformasi, karena masa depan ada

Hai hai hai Pro 2, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, apa kabarnya? Gimana teman Pro 2, apakah kamu udah dapat tiket kurban atau belum? Karena aku lihat story-story teman-teman gitu ya, banyak yang udah dapat pembagian daging kurban gitu. Ada juga yang katanya tembus jualan kambing dan juga sapi atau hewan kurban sampai go internasional. Itu ada namanya Fadil Jaidi. Jujur aku suka banget ngikutin Fadil Jaidi, bukan karena Fadil Jaidi nih ya, tapi karena apa sih keponakannya namanya Aisyah atau disebut Aisyah Dut. Itu benar-benar lucu banget teman Pro juga, sumpah. Coba deh ikutin aja, cari aja searching Fadil Jaidi, nanti kamu bakal ketemu. Nah kali ini teman Pro 2, karena seperti biasa di pukul 15 kita ada informasi hiburan atau informasi music, dan biasanya tandem ya, tapi kali ini gak tandem karena masih tanggal merah. Amalnya sendirian aja, tapi gak apa-apa, aku gak sendirian karena kan ditemenin sama teman-teman Pro 2. Informasi paling pertama ada Rex Orange Country, teman Pro 2, yang resmi diumumkan sebagai salah satu penampil utama dalam fase kedua La La La Festival 2026. Festival musik ini dijadwalkan berlangsung pada 22 sampai dengan 23 Agustus 2026 di Jakarta International Expo atau G-Expo Indonesia. Selain Rex Orange Country, lini masa penampil juga dimeriahkan oleh sederet musisi internasional seperti The Flaming Lips, Steve Lacy, hingga penampilan perpisahan dari Codeline. Dan tiket ini untuk penjualan publik akan mulai tersedia pada 30 April 2026 melalui situs resminya lalalafest.com. Gimana? Apakah teman Pro 2 berminat untuk menonton konsernya? Atau teman-teman Pro 2 pengen banget gitu ya kesana, harga tiketnya udah sesuai di kantong, tapi belum lagi biaya transportasi, biaya hotelnya dan segala macam. Sometimes kita tuh iri ya sama teman-teman kita yang tinggal di Jakarta, karena mereka tinggal effort untuk war tiket aja, terus ya udah bisa nonton konser. Beda hal sama kita yang harus benar-benar kayak dua kali lebih bekerja keras gitu untuk mendapatkan dan bisa bertemu sama idol atau yang kita pengen wishlist nonton konser apa. Tapi nggak apa-apa, nikmatin aja, karena menurut aku the best sih tinggal di Palangkaraya, udah terhindar dari kemacetan, terus udaranya juga enak, habis itu apalagi ya, bisa ngeliat Sungai Hitam juga ya, dan masih banyak lagi.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Makanya, cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 teman terbaik kamu. Hai, teman Pro 2 masih di sore ceria. Nah, teman Pro 2 kita back to lagi nih di informasi musik dan juga hiburan ter up to date. Tepat 22 tahun lalu, Avril Lavigne nih merilis album yang menjadi cikal bakal emo pop mainstream. Jadi sebelum emo pop jadi tren besar di akhir tahun 2000-an, ternyata Avril udah lebih dulu membawa nuansa emosional dan juga gelap lewat album Under My Skin yang pernah dirilis pada tahun 2004, teman Pro 2. Banyak yang sekarang menganggap album ini sebagai salah satu awal dari ledakan emo mainstream yang ada di seluruh dunia. Tapi jujur aja, dulu aku suka banget sama lagu Avril, tapi aku lupa judulnya apa, karena dulu tuh lagunya itu tuh tiba-tiba aja ada di Winamp. Dulu kan kita mainnya Winamp apa segala macam sebelum ada Spotify gitu-gitu kan, teman Pro 2. Dan lagunya tuh ada, terus kayak easy listening aja gitu buat didengerin. Jadi tepatnya ceritanya pada 25 Mei tahun 2004, Avril Lavigne nih merilis album keduanya, Under My Skin. Dan saat itu ternyata banyak banget orang yang cuma melihat sebagai album pop rock biasa. Tapi ternyata album ini menjadi salah satu pondasi besar meledaknya era emo pop beberapa tahun setelahnya. Berbeda dari album debutnya yang yang penuh nuansa pop punk yang ceria, Under My Skin terasa jauh lebih gelap, emosional, dark gitu ya, dan penuh lirik tentang rasa marah, kecewa, serta keputusasaan atau keresahan remaja. Dan lagu-lagu itu akan menjadi ciri khas musik emo pop era akhir tahun 2000-an. Dan di tahun yang sama, banyak album emo mulai bermunculan dari band seperti My Chemical Romance, Taking Back Sunday, dan juga Say Anything. Dan di tahun 2004 akhirnya dianggap sebagai salah satu titik penting lahirnya ledakan emo modern. Walaupun Avril bukan band emo, estetika dan emosinya sangat nyambung dengan generasi remaja saat itu, tapi mulai dari eyeliner hitam, vibes yang melankolis, sampai dengan lagu-lagu penuh curhatan, semuanya kemudian menjadi identitas budaya emo mainstream. Dan itu katanya cikal bakalnya adalah dari Avril. Gimana menurut kamu, teman Pro 2? Tentunya jangan kemana-mana, kita masih akan hadirkan informasi musik terupdate lainnya.

Gig ekonomi adalah sistem ekonomi berbasis pekerjaan jangka pendek, proyek lepas, atau kontrak sementara, alih-alih pekerjaan tetap penuh waktu. Dalam model ini, individu sering disebut pekerja lepas atau pekerja independen, mendapatkan penghasilan dari tugas tertentu yang diselesaikan per proyek. Istilah ini mulai populer pada awal abad ke-21, seiring berkembangnya teknologi digital dan platform daring yang mempertemukan penyedia jasa dengan pengguna. Kata gig sendiri berasal dari dunia musik, yang berarti pertunjukan tunggal dalam waktu singkat. Ciri utama gig ekonomi meliputi fleksibilitas waktu kerja, kebebasan memilih proyek, serta sistem pembayaran berbasis tugas. Sektor yang banyak memanfaatkan sistem ini antara lain transportasi, desain grafis, penulisan, pemrograman, konsultasi, hingga layanan rumah tangga. Keunggulan gig ekonomi merupakan fleksibilitas dan peluang kerja yang lebih luas. Namun, tantangannya mencakup ketidakpastian pendapatan, minimalnya jaminan sosial, serta perlindungan tenaga kerja yang terbatas. Secara global, gig ekonomi terus berkembang dan mempengaruhi cara orang bekerja, perusahaan merekrut tenaga kerja, serta bagaimana regulasi ketenaga kerjaan disusun di

0: Roy, lewat sini aja sini, biar cepet. Gak banyak orang ini.
1: Eh Wi, jangan jalan di atas ubin kuning itu. Itu wedding block buat teman-teman tunanetra.
0: Elah, cuman ubin garis-garis doang kayak gini. Gak ada orangnya juga kan? Lagian trotoarnya luas. Bebas lah, mau injak yang mana.
1: Justru itu masalahnya Wi. Kamu pikir itu cuma hiasan buat trotoar kelihatan bagus?
0: Ya iya, fungsinya kan sama buat mereka. Tapi kalau mereka lagi gak ada, ya gak masalah dong kita pakai.
1: Gimana mereka mau berani jalan sendiri kalau ubin pemandunya aja sering kita tutupin? Kita injak-injak atau malah buat parkir motor? Aksesibilitas itu bukan cuma soal ada barangnya, tapi soal fungsinya yang kita jaga. Jadi jangan ambil hak mereka cuma karena kita mau praktis aja.

cinta. Ceritain cerita cinta kamu sambil request lagu yuk teman Pro 2. Senin sampai Jumat pukul 19 waktu Indonesia Barat. Yuk langsung aja request lagu favorit kamu. Dengerin radionya anak muda bareng cerita cinta kamu.

0: Trivia Piala Dunia Radio Republik Indonesia. Tahukah Anda, ada fakta unik dalam Piala Dunia 2026.
1: Dalam catatan ensiklopedia sepak bola, sejarah mencatat jeda panjang pada tahun 1942 dan 1946 akibat Perang Dunia Kedua. Namun, setelah itu, semangat sepak

0: terbendung. Brazil menjadi negara tersukses dengan 5 gelar juara. Sementara rekor gol terbanyak sepanjang masa masih dipegang oleh Jerman dengan koleksi 16 gol.
1: Kini di tahun 2026 kita berdiri di ambang sejarah baru. Piala Dunia edisi kali ini mencetak rekor sebagai turnamen pertama dengan 48 negara peserta dan diselenggarakan di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Dari 13 tim di Uruguay hingga 48 tim di Amerika Utara, Piala Dunia membuktikan bahwa sepak bola adalah bahasa universal yang menyatukan perbedaan budaya dan letak geografis.

Ya Pro 2 teman yang terbaik kamu masih bareng sama Mala dan saat ini udah pukul 16 waktu Indonesia Barat dan seperti biasa di Senin sore kita akan hadirkan obrolan musik, jadi buat kamu tetap stay tune aja ya teman Pro 2. Kebetulan mungkin teman-teman Pro 2 udah pada dapat daging kurban juga, terus atau mungkin lagi pada masak daging ya. Katanya informasinya teman Pro 2 deretan makanan yang paling favorit untuk olahan kurban number 1 adalah sate, terus nomor 2 itu adalah gulai, terus yang ketiga adalah dibikin kayak rendang digoreng bumbu yang kental tapi gak harus rendang gitu, jadi yang gak berkuah-kuah. Kayaknya orang-orang Indonesia kebanyakan yang gak suka kuah gitu ya, mungkin suka kuah juga tapi kayak misalkan mie atau misalkan lagi hujan-hujan gitu. Kebetulan momen Idul Adha di Palangkaraya panas banget teman Pro 2, terus gak ada mendung-mendungnya, kayaknya setiap tahun tiap Idul Adha selalu begitu, kayak kita tuh didukung untuk berkurban. Jadi kalau misalkan hujan-hujan kan susah juga ya motong sapi, motong kambing dalam keadaan hujan di lapangan kan gak mungkin ya teman Pro 2. Tapi gak susah juga sih, justru malah terbantu gak sih, kayak lebih bersih, cepat mengalirnya. Tapi gak tahu juga sih ya, mungkin yang lebih paham di lapangan boleh dong komen-komen gimana kondisinya sekarang. Terus teman-teman Pro 2 yang pada dapat daging kupon juga komen-komen udah berapa dapat tiketnya.

0: Tasnya mana?
1: Itu di bawah meja. Untuk apa sih?
0: Ada deh.
1: Mencurigakan. Astaga naga tisuku. Pantesan perasaanku gak enak tadi.
0: Hehehe, maaf, tisuku habis. Nanti ku gantikan ya.
1: Bukan begitu. Masa kamu ngelap bersih-bersih motor pakai tisu sih? Bukan masalah beli lagi. Aku aja pakai tisu sangat hemat tahu.
0: Waduh, maaf-maaf. Soalnya aku rasa lebih nyaman pakai tisu.
1: Padahal kan ada kain. Katanya pecinta lingkungan. Masa gitu aja gak tahu sih?
2: Mengurangi penggunaan tisu jadi salah satu tindakan mencintai lingkungan. Karena tisu adalah salah satu benda yang dibuat dari batang pohon. Bahkan untuk 22 lembar tisu harus menebang satu pohon ukuran sedang. Apabila penggunaan tisu semakin banyak, maka pohon yang ditebang juga semakin banyak.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pro 2 Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestarial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, broadcast, balik bola, Bible Man versus Machine, dan

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Kamu Pro 2 Music Planner itu adalah program ataupun gerakan nasional dari Radio Republik Indonesia yang berkolaborasi dengan label Nada Bumi untuk mendukung musisi dan juga pelaku industri kreatif agar bisa mandiri secara finansial melalui karya-karya mereka. Karena sekarang tuh banyak banget ya inisiatif dari para musisi yang punya kreativitas bermusik, tapi kadang kita tuh luput dari jiwa kewirausahaan. Kalau misalkan dari karya-karya yang mereka buat atau dari karya-karya kamu sebagai pelaku seni yang suka bermusik, itu tuh ternyata juga bisa menghasilkan sebuah cuan, teman Pro 2. Nah, dari Music Planner ini juga musisi diedukasi untuk mendaftarkan karyanya di Lembaga Manajemen Kolektif atau LMK agar karya mereka terlindungi dan menghasilkan royalti yang layak. Tahun kemarin 2025 RRI Palangkaraya sudah mendaftarkan ada 3 musisi gitu ya yang berhasil atau lagunya tuh terpilih sehingga lagunya juga didaftarkan ke dalam Lembaga Manajemen Kolektif gitu. Terus biasanya kita ada obrolan talk show juga tiap Senin sore, tapi nih kebanyakan musisi kita mungkin lagi pada nyembeli hewan kurban. Ada lagi berkurban gitu ya. Sebenarnya ada sih kemarin yang pengen malah undang, tapi dia cuman bisanya nanti di Senin tanggal 1 Juni. Jadi kalau misalkan teman-teman Pro 2 yang ngerasa punya karya, punya lagu juga dan ngerasa kayaknya nih program bisa deh buat aku gitu, kamu jangan sungkan-sungkan buat hubungi kita di WhatsApp di 0811523924. Karena dari obrolan itu teman Pro 2 juga bisa mempromosikan karyanya gitu ya. Karena kita semua punya platform bagi musisi lokal untuk memperkenalkan lagu-lagu kalian ke kancah nasional. Tapi ada beberapa lagu-lagu dari musisi indie daerah yang awalnya itu bahkan boomingnya teman Pro 2 itu baru saat beberapa tahun kemudian. Jadi kayak misalkan dibikinnya 2 tahun lalu gitu ya. Terus karena kekuatan dari media sosial juga, atau misalkan ada orang yang suka sama lagunya, atau mungkin ada teman kamu yang support kamu, karya-karya kamu, kemudian ya udah tiba-tiba lagunya bisa meledak. Seperti lagunya Delantis dengan judul Lampu Merah. Aku baru tahu ada lagu serame sebagus itu, tapi baru aja ramenya di 2024 ya kemarin ya teman Pro 2. Padahal pernah dibikin dari zaman COVID-19 dan itu tuh meledaknya gara-gara ada salah satu orang yang bikin di TikTok, terus juga yang punya lagunya tuh suka bikin mengabadikan karya-karyanya, tapi baru meledaknya setelah beberapa tahun kemudian.

0: Ya, ya, geser dikit. Itu di balik tembok. Awas ada musuh. Yes, menang. Mantap, mantap.
1: Dika, kok main HP terus? Belajarmu hari ini gimana?
0: Ah, bosan, Bu. Nanti aja belajarnya.
1: Tahu enggak? Nak, belajar itu bukan cuma buat nilai di sekolah, tapi buat masa depanmu nanti.
0: Masa depan? Maksudnya gimana ya, Bu? Yang Dika tahu, main udah paling asik sih.
1: Jadi, setiap ilmu yang kamu pelajari sekarang itu kayak menabung. Semakin banyak ilmu, semakin siap kamu menghadapi hidup.
0: Tapi, belajar terus kan gak seru, Bu.
1: Iya, Ibu ngerti. Tapi ingat, Nak, masa depan cerah gak datang sendiri. Kita harus usaha dari sekarang, sedikit demi sedikit, supaya nanti bisa hidup yang lebih baik. Gak harus langsung sempurna, yang penting konsisten. Sedikit demi sedikit juga bisa bikin perbedaan besar.
0: Artinya, Dika bisa beli apa yang Dika mau ya, Bu?
1: Betul itu, Dika.
0: Wah, asik ya. Ya udah deh, kalau gitu mulai sekarang aku akan belajar lebih rajin. Main game secukupnya, supaya nanti masa depanku jadi orang yang sukses.
1: Nah, itu baru anak ibu yang pintar.

Tempro 2 ternyata ada beberapa kesalahan saat menyimpan daging kurban yang masih banyak dilakukan orang Indonesia bahkan dari sampai saat ini. Paling pertama banget, tidak mencuci daging kurban. Jadi beberapa orang itu memilih untuk tidak mencuci jatah pembagian daging kurban karena dianggap membuat daging lebih cepat rusak hingga mengubah tekstur atau rasanya. Namun langkah ini ternyata teman Pro 2 adalah sebuah kesalahan yang sepatutnya tidak boleh dilakukan gitu ya. Jadi kalau dalam wawancara yang dilakukan sama Chef Stefu Santoso yang handal tentang pengolahan daging, pernah menjelaskan alasan pentingnya untuk mencuci daging kurban. Kita nggak tahu alasannya, alasnya atau penyimpanan daging kurban bersih atau enggak gitu ya. Daging juga sudah di luar dalam waktu cukup lama, jadi daging lebih hangat. Karena itu, ia menyarankan untuk mencuci daging kurban, cuci di bawah air dingin yang mengalir untuk menyingkirkan kotoran ataupun bakteri yang mungkin menempel. Nah, teman Pro 2, suhu kulkas juga penting banget untuk menjaga kesegaran daging kurban. Pastikan suhunya tetap ideal dan juga optimal. Chef Stefu menyarankan suhu kulkas bagian chiller tetap di bawah 5 derajat Celcius. Kamu juga bisa mengandalkan freezer buat menyimpan daging kurban. Pastikan daging bisa beku. Nah, ia juga mengingatkan untuk selalu memastikan freezer tidak sering mengalami perubahan suhu yang signifikan ya. Jadi tidak boleh berubah-ubah, yang awalnya cair, beku jangan. Karena lebih baik daging itu dipastikan beku di dalam kulkas, meskipun disimpan 1 tahun juga gak masalah, kata Chef Stefu. Nah, dianjurkan suhu untuk menyimpan daging kurban di freezer idealnya adalah 0 derajat Celcius dari minus 2 sampai dengan plus 2 intervalnya. Terus yang ketiga, teman Pro 2, menyimpan daging berjejal itu harus hindari yang sudah penuh isiannya karena suhunya bisa akan meningkat. Lingkungan penyimpanan yang bakal lebih hangat sehingga bakteri mungkin berkembang biak. Yang tepat, beri sedikit ruang antar daging agar pembekuan merata. Jadi kalau bisa dagingnya jangan terlalu ditumpuk banget gitu ya. Terus yang keempat, mencampurkan daging sapi dan kambing itu hendaknya dipisahkan jenisnya, jangan dicampur, karena hal ini agar aroma di antara keduanya tidak saling mempengaruhi. Justru pemisahan daging sapi dan kambing juga meminimalisir kesalahan pengolahannya. Jadi kita bisa membedakan yang mana yang sapi, yang mana yang kambing. Yang kelima, wadah untuk menyimpan daging kurban juga sebaiknya dipilih dengan tepat. Jangan asal menyimpan daging kurban di dalam kantong plastik karena bisa melekat ke permukaan daging saat proses pembekuan. Lebih baik menggunakan wadah kedap udara berupa stopless ataupun kontainer. Dan Chef Degan, Chef Toaji juga pernah menjelaskan untuk mendinginkan dan memasukkan daging kurban ke wadah kedap udara airtight dan masukkan ke kulkas. Kalau mau juga lebih lama lagi, masukkan vacuum pack dan simpan di freezer. Gitu teman Pro 2, semuanya udah dijelaskan gitu, tinggal gimana kamu eksekusinya aja lagi agar daging kurbannya awet, tahan lama. Jadi daging kurban itu selama kamu punya kulkas nggak harus dibikin sekarang juga gitu ya, masih bisa disimpan gitu.

0: Oke, Piala Dunia 2026 sudah dekat. Piala Dunia 2026 di Amerika harus kita nonton, terutama di daerah-daerah diakomodir oleh RRI Palangkaraya. Ingat, Piala Dunia sekali lagi sudah dekat. Di daerah pelosok-pelosok semua bisa nonton melalui RRI Palangkaraya. RRI Palangkaraya selalu di udara.
1: Perubahan cuaca yang tak menentu belakangan ini, panas terik di pagi hari lalu hujan deras di sore hari, bisa berdampak langsung pada kesehatan, keselamatan, dan aktivitas harian kita. Ketika perubahan cuaca terjadi secara ekstrim, penting untuk bersiap agar tetap aman dan nyaman dalam beraktivitas. Berikut ini adalah beberapa tips darurat yang bisa kamu terapkan. Yang pertama, bawa perlengkapan cuaca kemanapun. Saat cuaca sulit diprediksi, perlengkapan pribadi seperti payung lipat, jas hujan ringan, topi, dan kacamata hitam menjadi keharusan. Jangan lupa membawa botol air minum sendiri agar tubuh tetap terhidrasi saat cuaca panas menyerang. Yang kedua, gunakan pakaian yang fleksibel. Pilih pakaian dengan bahan yang menyerap keringat dan cepat kering. Teknik berpakaian berlapis atau layering bisa sangat membantu karena kamu bisa menyesuaikan dengan perubahan suhu. Selalu siapkan jaket ringan atau jaket tahan air di dalam tas. Ketiga, pantau informasi cuaca. Periksa perkiraan cuaca setiap pagi sebelum keluar rumah agar kamu bisa menyesuaikan pakaian dan rencana perjalanan. Dan yang terakhir, lindungi barang elektronik dan dokumen. Cuaca yang tidak menentu bukan hanya soal kenyamanan, tapi juga bisa menjadi ancaman keselamatan jika tidak diantisipasi. Dengan perlengkapan yang tepat, informasi yang cukup, dan sikap waspada, kamu bisa tetap aman dan produktif di tengah ketidakpastian cuaca. Selalu ingat, lebih baik berjaga-jaga daripada menyesal kemudian.
2: Pro 2 seperti janji Amal tadi di pukul 18 kita akan hadirkan informasi terviral. Nah, kali ini Menteri Agama banyak bilang kalau misalkan non muslim yang sumbang hewan kurban ke Istiqlal. Jadi menurut Nasaruddin, partisipasi lintas agama itu menjadi bukti bahwa semangat Idul Adha tidak hanya dimaknai sebagai ibadah umat Islam, tetapi juga sebagai momentum berbagi untuk membantu terhadap sesama. Dan menurut aku ini bukan sebuah surprising kejutan juga ya teman-teman kedua, karena teman-teman kita non-muslim, kalau misalkan ada kegiatan atau event apapun, mereka sering selalu berbagi. Bahkan kalau ada sesuatu kayak kita menggelar doa bersama pun, mereka juga ikut berdoa, teman-teman kedua. Jadi kayak, wah, memang benar-benar ya, kita sesama umat beragama itu saling mengasihi. Nah, selain dari individu lintas agama, Istiqlal juga menerima bantuan hewan dari berbagai institusi. Nasaruddin menyebut Gereja Katedral Jakarta juga menjadi salah satu pihak yang turut menyumbangkan sapi kurban, teman-teman dua. Ia menegaskan bantuan itu tidak dimaksudkan sebagai ibadah kurban dalam pengertian fikih Islam, melainkan bentuk solidaritas sosial untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Kalau total-total secara keseluruhan hingga hari pelaksanaan sholat Idul Adha, Masjid Istiqlal telah menerima sebanyak 63 ekor sapi, 18 ekor kambing, dan 1 ekor domba, teman-teman dua. Dan daging kurban akan didistribusikan nantinya kepada masjid dan musola binaan Istiqlal, panti asuhan, pondok pesantren, perguruan tinggi Islam, serta lembaga lain yang telah bekerja sama dengan Masjid Istiqlal Jakarta. Nasaruddin juga berharap semangat berbagi lintas agama itu dapat memastikan lebih banyak masyarakat merasakan kebahagiaan dari momen Idul Adha. Nah, tentunya jangan kemana-mana, Amal masih bakal hadirkan informasi terupdate lainnya. Kalau teman Pro 2 punya saran gitu, mau ngebahas apa, boleh banget ya, mumpung yang dengerin kita sore-sore ini lagi banyak, bisa juga komen di aplikasi RRI Digital.

0: cuaca. Baik teman Pro 2, seperti biasa kita akan mendengarkan informasi perakiraan cuaca di sore hari ini. Selamat sore menjelang malam, dan kali ini kita sudah bersama perakirawan Chandra. Silahkan Kak Chandra.
1: Baik, terima kasih. Selamat malam teman Pro 2 dimanapun Anda berada. Saat ini bersama saya Chandra dari kantor BMKG Palangkaraya akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca di wilayah kota Palangkaraya. Esok hari tanggal Jumat 29 Mei 2026 dimulai pada pagi hingga sore diperkirakan akan berawan di sebagian besar wilayah kota Palangkaraya. Lalu pada siang jelang sore berpotensi hujan dengan intensitas ringan di wilayah Kecamatan Sukarno, Jekan Raya, dan Tandut. Kemudian pada malam hari diperkirakan hujan ringan di wilayah Kecamatan Bukit Batu dan Rakumbit. Sedangkan pada dini hari diperkirakan akan kembali berawan di sebagian besar wilayah kota Palangkaraya. Selanjutnya untuk suhu udara pada esok hari diperkirakan berkisar antara 23 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 60 hingga 95%. Dan kondisi angin esok hari diperkirakan berembus dari arah tenggara hingga barat laut dengan kecepatan angin berkisar 5 hingga 15 km per jam. Dan teman berdoa diimbau agar tetap waspada potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir atau kilat dan angin kencang di wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya. Dan juga waspada potensi hujan lokal dengan durasi singkat yang dapat disertai petir atau kilat dan angin kencang di wilayah kota Palangkaraya. Serta berhati-hati terhadap dampak bencana yang ditimbulkan. Sekian informasi perakiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dalam mempersiapkan segala aktivitas dan rutinitas teman Pro 2 semuanya pada esok hari. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbarui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi info BMKG yang dapat diunduh di App Store dan juga Play Store. Sekian perakiran cuaca untuk esok hari. Selamat malam, tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa. Kami kembalikan ke studio. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Kak Chandra untuk informasi cuacanya. Dan teman Pro 2, itu dia tadi informasi untuk bekal kamu besok hari Jumat tanggal 29 Mei tahun 2026. Tentunya jangan kemana-mana, tetap di Sore Ceria.

0: Setiap hari kita makan, minum, dan tersenyum. Tapi, sudahkah kita merawat senyum kita dengan benar?
1: Eh, kamu kok lama banget sih di kamar mandi?
2: Lagi gosok gigi dong. Kata dokter di Persatuan Dokter Gigi Indonesia, gosok gigi itu minimal 2 kali sehari, pagi setelah sarapan, sama malam sebelum tidur.
1: Iya sih, tapi emang sepenting itu ya?
2: Penting banget tahu. Sisa makanan bisa jadi kotoran yang menempel di gigi. Kalau dibiarkan, bisa bikin gigi berlubang dan bau mulut. Gak mau kan, lagi ngobrol malah bikin orang mundur pelan-pelan. Menggosok gigi selama 2 menit dengan pasta gigi berfloret membantu melindungi gigi dari kerusakan. Jangan lupa ya, bersihkan seluruh permukaan gigi dan lidah.
1: Oh, pantesan. Kemarin gusiku sempat berdarah.
2: Nah, itu tandanya kamu harus lebih rajin dan lembut saat menyikat. Kalau perlu, periksa rutin tiap 6 bulan sekali ya.
0: Gigi sehat bukan hanya soal penampilan, ini tentang kesehatan dan rasa percaya diri. Mulailah hari dengan senyum bersih dan segar. Mari, sikat gigi 2 kali sehari, 2 menit setiap kali. Karena senyum sehat, awal hidup yang lebih percaya diri.

Tahukah Anda, di tangan kita ada sebuah buku kecil hijau yang membawa nama besar bangsa, yaitu Paspor Indonesia. Paspor ini bukan sekedar dokumen perjalanan. Di dalamnya ada cerita tentang negeri yang kaya budaya dari Sabang sampai Merauke, tentang keramahan, keberagaman, dan semangat bangsa yang tak pernah berhenti melangkah. Saat ini, kita menjelajahi dunia, kita membawa nama Indonesia. Mari jaga sikap, tunjukkan kebanggaan, dan harumkan negeri tercinta.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Ini kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll, tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brainrot. Kita ajak minum juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya gak jawab konten kayak gini deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak-anak.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi kamu terkena brain rot.

Hai hai, selamat sore teman-teman Pro2. Udah pada makan sore atau belum nih teman Pro2? Siapa tahu kan, mungkin kamu lagi gak ngapa-ngapain gitu kan. Atau mungkin kamu lagi sibuk banget menerima tamu, terus sampai akhirnya lupa belum atau sudah makan sore. Nah, kali ini teman Pro2, banyak banget orang-orang yang suka flexing punya tumbler dengan harga jutaan rupiah. Nah, ada salah satu cewek yang flexing punya tumbler merek S. Netizen ternyata langsung viral dan memberikan komentar-komentar yang tidak baik gitu ya teman Pro2. Di antaranya katanya, ingatkah di atas ketoprak masih ada kerupuk, di atas langit masih ada langit. Tapi dulu orang-orang tuh ramai banget gitu ya, suka sama konten-konten flexing. Aku ingat banget, dan yang di flexing tuh adalah kekayaan dan kehidupan mewah. Tapi makin kesini orang-orang tuh makin bosan sama yang namanya tren flexing. Bahkan kita tuh ngerasa tren flexing itu bisa ditiru sama semua orang. Ada satu hal yang gak bisa ditiru, yaitu adalah karakter baik dan juga sifat kemanusiaan dan juga integritas yang begitu tinggi. Jadi kalau bisa, hal-hal seperti itu tuh ternyata mahal banget teman Pro2, dan orang baru banyak yang melek akan hal itu. Menurut aku udah dari dulu sih ya, cuman mungkin baru aja pada saat orang-orang yang udah flexing berlebihan, terus banyak yang capek, sampai akhirnya orang-orang yang benar-benar bervalue tuh muncul dan memberitahukan bahwa yang harusnya dipamerkan tuh adalah hal-hal seperti punya hati yang rendah gitu, atau mungkin kita bisa membantu terhadap sesama dan masih banyak lagi. Gimana menurut kamu teman Pro2?

Stunting bukan sekedar tubuh pendek. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi dalam waktu lama, terutama sejak dalam kandungan hingga usia 2 tahun. Padahal, pencegahannya bisa dimulai dari hal sederhana. Ibu hamil perlu asupan gizi seimbang, rutin memeriksa kehamilan, dan mengonsumsi tablet tambah darah. Setelah lahir, berikan ASI eksklusif selama 6 bulan, lanjutkan dengan MPASI bergizi, beragam dan sesuai usia anak. Jangan lupa, pastikan anak mendapatkan imunisasi lengkap dan lingkungan yang bersih, serta sehat. Ingat, 2 tahun pertama kehidupan adalah masa emas anak. Apa yang kita lakukan hari ini menentukan kualitas generasi masa depan. Mari bersama cegah stunting. Anak sehat, keluarga kuat, Indonesia hebat.

merupakan salah satu kebiasaan sederhana yang memiliki banyak manfaat bagi kesehatan tubuh. Dengan mandi secara teratur, tubuh kita akan terasa bersih, segar, dan nyaman dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Air yang mengalir saat mandi membantu membersihkan

pagi, siang, dan sore hari. Dengan menjaga kebersihan tubuh melalui mandi yang teratur, kita dapat hidup lebih sehat, nyaman, dan percaya diri.

Info Pro 2 hari Kamis tanggal 28 Mei tahun 2026 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Menteri Agama sebut banyak non-muslim ikut berbagi hewan kurban di Istiqlal. Menteri Agama Nasruddin Umar mengungkapkan bahwa Masjid Istiqlal juga menerima banyak hewan kurban dari masyarakat non-muslim pada Idul Adha tahun ini. Menurut Nasruddin, partisipasi lintas agama ini menjadi bukti bahwa semangat Idul Adha tidak hanya dimaknai sebagai ibadah umat Islam saja, tetapi juga sebagai momentum berbagi untuk membantu sesama. Kita beralih ke info berikutnya, teman Pro 2. Bangtan, Soyeondan kembali mencatatkan sejarah Billboard setelah album Arirang mempertahankan posisinya dalam daftar Billboard ke-200 Amerika. Album ini menempati peringkat ke-10 selama 9 pekan berturut-turut, Minggu tanggal 24 Mei 2026. Pencapaian terbaru itu memperpanjang rekor sebelumnya sebagai album artis Korea dengan ketahanan terlama dalam 10 besar. Info Pro 2 terakhir datang dari film aksi Korea Selatan The Run Up 5 resmi memulai proses syuting produksi film kelima dan franchise populer tersebut diketahui dimulai pada 24 Mei 2026. Bersamaan dengan itu, jajaran pemain yang akan terlibat dalam film juga telah dikonfirmasi. Para pemain diantaranya ada Kim Jae Yong, Seo Hyun Woo, Lee Hak Joo, Baek Hyun Jin, dan juga Kim Min Ho. Demikian Info Pro 2 pada sore ceria kali ini. Terima kasih dan selamat sore.

Pantai Ujung Pandaran adalah salah satu destinasi wisata alam yang berada di Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah. Tempat ini dikenal sebagai pantai yang sering dikunjungi masyarakat untuk berlibur dan menikmati suasana laut. Di sepanjang pantai, pengunjung dapat melihat hamparan laut yang luas dengan suara ombak yang menenangkan, angin pantai yang berhembus pelan, membuat suasana terasa sejuk, nyaman. Cocok untuk bersantai bersama keluarga atau teman, terutama pada saat hari raya besar seperti Lebaran, Tahun Baru, dan hari raya lainnya. Para pengunjung yang datang dari berbagai daerah selalu meningkat sejak tahun 2014. Pantai Ujung Pandaran mulai ramai dikunjungi dengan ciri khas hutan bakaunya. Tidak hanya menikmati pemandangan, para pengunjung juga dapat menemukan berbagai hasil laut yang dijual oleh warga sekitar. Hal ini menjadi salah satu daya tarik yang membuat Pantai Ujung Pandaran semakin ramai dikunjungi. Keindahan alam yang dimiliki pantai ini menjadi salah satu kekayaan wisata daerah yang patut dibanggakan. Mari kunjungi Pantai Ujung Pandaran dan nikmati pesona alamnya, serta tetap menjaga kebersihan lingkungan agar keindahan tetap terjaga.

0: Bahasa merupakan jendela dunia. Dari sanalah kita mengenal budaya, identitas, dan masa depan. Namun, sudahkah kita mengenalkan bahasa sejak dini pada generasi muda kita?
1: Steve, kamu sadar nggak sih? Sekarang jarang banget anak muda yang bisa bahasa daerahnya sendiri.
2: Iya juga, padahal bahasa daerah itu identitas asli kita. Aku sudah diajarkan sejak kecil, sehingga masih terpakai jika ngobrol dengan keluarga di rumah. Itu juga perlu pembiasaan.
1: Bener, sama kayak bahasa asing. Karena mulai bangku sekolah dasar sudah diajarkan dan sekarang aku jadi lebih percaya diri ngomong pakai bahasa Inggris, apalagi buat pendidikan lanjutan masa depan.
2: Ternyata belajar bahasa sejak dini itu penting ya, Luis. Pertama, buat menjaga warisan budaya. Kedua, buat membuka peluang di dunia luar. Ketiga, kita memiliki nilai tambah di lingkungan sosial.
0: Mari dukung generasi muda belajar bahasa daerah dan bahasa asing sejak dini. Raih masa depan lebih maju tanpa melupakan warisan budaya lokal. Bahasa hari ini, bekal masa depan nanti.

Hai hai hai Pro 2, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih bareng sama Amala di sini. By the way, happy weekend buat kamu yang weekend sampai besok. Meskipun ada beberapa juga, kayaknya bukan beberapa lagi, tapi banyak juga yang Jumat itu masih masuk ya. Jadi hari Jumat itu adalah hari kejepit teman Pro 2. Sedangkan besoknya weekend lagi. Dan aku punya teman bahkan yang sampai dia tuh kerja di bank, terus harus balik lagi ke kota rantauannya sampai dianterin orang tua biar orang tuanya juga bisa ikutan nanti balik lagi ke sini karena Sabtu Minggunya dia libur lagi. Memang semenarik itu ya teman Pro 2 dunia kerja, dan semangat aja. Tapi buat kamu yang cutinya juga sudah di ACC, semangat juga teman Pro 2, karena hari Sabtu dan juga Minggu teman Pro 2 itu udah libur. Terus Jumat hari kejepitnya juga di ACC cuti, libur juga. Jadi kayaknya happy banget malam hari ini tuh bisa santai-santai, gak ngapa-ngapain gitu ya. Tapi awas ketarik karena udah terlalu banyak mengkonsumsi daging. Jadi takutnya malah kencang nih teman Pro 2. Semoga tidak ya. Jadi tetap santai aja. Dan nanti malah bakal kasih tahu informasi ter up to date. Dan malam hari ini sorry banget gak ada musik live chat nasional karena masih tanggal merah. Jadi biasanya libur teman Pro 2. Jadi buat kamu yang nungguin, mohon maaf ya teman Pro 2, tapi tenang aja, malah masih bakal nemenin kamu sampai nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Hai hai Pro 2, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, ternyata enggak semua vokalis metal itu bisa nyanyi dan scream dengan sama bagusnya, teman Pro 2. Dan ada 4 nama yang benar-benar ngebuktiin kalau dua teknik itu bisa digabung jadi sesuatu yang luar biasa. Kenapa jadi ngomongin metal? Karena ternyata banyak juga teman-teman kita yang suka sama seni atau genre musik metal gitu ya. Apalagi semenjak kehadiran Dr. Tirta, teman Pro 2 itu, dia ternyata benar-benar suka metal, terus suka rock juga gitu. Nah, dari era metal sampai modern metalcore, ternyata mereka semua punya ciri khas yang bikin merinding. Kira-kira ada penyanyi apa aja nih teman Pro 2, atau ada penyanyi yang versi kamu yang kayaknya mereka tuh paling OP banget ya dibandingkan penyanyi-penyanyi yang lain? Paling pertama ada vokalis yang bisa scream dan juga clean. Di dunia metal gak banyak vokalis yang bisa benar-benar menguasai dua teknik sekaligus, scream yang brutal dan juga clean vokal yang emosional. Tapi ada beberapa nama justru menjadikan kombinasi ini sebagai senjata utama mereka. Siapa aja? Paling pertama ada Howard Jones, Clit Switch Engage, Like the Torch, Devil You Know, dan juga Blood Has Been Shed. Jadi Howard Jones dikenal sebagai salah satu vokalis dengan keseimbangan sempurna antara scream agresif dan juga clean vokal yang powerful, terutama saat bersama Killswitch Engage, di mana dia berhasil menghadirkan emosi dan juga energi dalam satu paket yang solid. Yang kedua, sebagai frontman Slipknot dan Stone Sour, ini idol Dr. Tirta ya nomor 2, Corey Taylor punya kemampuan unik untuk berpindah dari scream kasar ke clean vokal yang melodik dengan sangat mulus, menjadikannya salah satu vokalis paling fleksibel di genre metal. Lalu yang ketiga ada Courtney LaPlante dari Spirit Box, membawa standar baru di era modern dengan clean vokal yang atmosferik dan juga scream yang intens, membuatnya cepat diakui sebagai salah satu vokalis paling menonjol di generasinya. Nah, yang keempat, sebagai vokalis Linkin Park, Chester Bennington dikenal karena kemampuannya menyampaikan emosi mendalam lewat clean vokal sekaligus scream yang penuh rasa sakit, jadi menjadikannya salah satu figur paling berpengaruh dalam musik modern. Kalau menurut kamu siapa nih teman Pro 2? Nah, bahkan ada nih teman-teman Pro 2 kita yang katanya bilang suara Chester membawakan genre apapun tetap masuk kayaknya. Terus ada lagi nih, sebenarnya banyak banget list overrated doang, seperti ada Sere Tangkian, Chad Gray, Godsmack, dan juga Pret Dus gitu. Ada juga yang bilang Oli Saiskis, jangan lupa Min katanya. Masih banyak lagi nih teman Pro 2. Nah, buat kamu jangan kemana-mana, kita masih akan hadirkan informasi terbaru update musik lainnya.

0: Di era digital seperti sekarang, kita semakin dekat dengan yang disebut cashless society. Pernah sadar, tanpa membawa uang tunai, kita tetap bisa membeli makanan, membayar transportasi, hingga berbelanja hanya dengan ponsel atau kartu digital. Cashless society adalah kondisi di mana transaksi keuangan dilakukan secara non-tunai, seperti melalui e-wallet, kartu debit, atau QR code. Selain praktis, sistem ini juga lebih aman karena mengurangi resiko kehilangan uang dan mempercepat proses pembayaran. Namun, tentu ada tantangannya. Tidak semua orang memiliki akses teknologi dan keamanan data tetap harus dijaga. Meski begitu, dengan edukasi dan inovasi yang tepat, cashless society bisa menjadi solusi transaksi masa depan yang lebih efisien. Jadi, Anda tim cash atau cashless nih?
1: Indonesia memiliki jutaan bibit muda, cerdas, kreatif, dan penuh potensi.
2: Tapi potensi ini perlu ruang buat tumbuh. Sekolah rakyat hadir sebagai tempat pembinaan dan pembelajaran.
1: Di sekolah rakyat, bibit-bibit muda Indonesia dibekali pengetahuan dasar, karakter, dan nilai kebangsaan.
2: Belajar membaca dan berhitung, belajar bekerja sama, berpikir kritis, dan berani bermimpi.
1: Sekolah rakyat menanamkan disiplin, kepedulian, serta semangat membangun negeri sejak dini.
2: Karena dari ruang belajar sederhana, lahir generasi yang siap menghadapi masa depan Indonesia.
1: Mari dukung sekolah rakyat.
2: Wadah tumbuhnya bibit unggul bangsa.
3: Sekolah rakyat mencetak generasi muda Indonesia yang berdaya.

Hai Pro 2 teman terbaik kamu. Ternyata sekarang udah pukul di menit ke 19, di jam 19 di menit ke 53 maksud Amala. Nah teman Pro 2, intinya sekarang tuh banyak banget music-music terbaru dengan genre-genre yang lain. Nah satu genre yang mungkin teman Pro 2 hampir lupa ya, namanya adalah genre emo pop punk. Nah katanya nih teman Pro 2, genre emo itu tuh mulai ramai ketika ada Avril Lavigne nih yang mengeluarkan albumnya di tahun 2004. Nah, di saat itu Avril tiba-tiba bikin aliran, bikin lagu, terus secara halus membentuk aliran di mana lagu-lagu metal tapi yang benar-benar dark banget teman Pro 2 tentang keputusasaan. Jadi bukan yang marah-marah lagi tapi lebih gayanya emo punk gitu ya, tapi makna dari lagunya itu benar-benar keresahan remaja yang hampir menyerah gitu teman Pro 2 gitu. Jadi emo pop punk itu adalah subgenre musik memadukan melodi dan juga vokal bertenaga dari pop punk dengan lirik yang sangat emosional, melankolis atau rentan yang menjadi ciri khas dari musik emo. Makanya dulu tuh kita sering ngelihat gitu ya, ada adegan di mana mereka masuk dalam bak mandi, terus mandi nangis-nangis di kamar mandi gitu-gitu lah teman Pro 2. Jadi waktu aku kecil aku ingat banget itu 2004, kayaknya aku masih 4 tahun deh. Itu saking banyaknya, dan waktu itu masih trennya CD atau DVD gitu ya teman Pro 2. Terus banyak video klip yang menampilkan keputusasaan sambil nangis-nangis di kamar mandi. Itu jadi kayaknya kalau sudah besar pasti ada adegan seperti itu deh. Tapi ternyata enggak ada ya, syukur alhamdulillah teman Pro 2. Jadi memang lagu-lagu zaman 2000-an awal, 2004 gitu ya, itu mengusung tema-tema seperti patah hati, kecemasan, keterasingan, dan masalah kehidupan yang kayaknya benar-benar udah gak ada solusi lagi gitu. Di antaranya adalah lagu-lagu Avril Lavigne nih gitu deh teman Pro 2. Tapi sekarang kayaknya orang-orang udah pada peduli akan kesehatan mental gitu ya, jadi gak ada yang sampai nangis-nangis di kamar mandi lagi. Cuman kemarin bintang tamu musik Lab Chat di nasional tuh pernah bilang, katanya pernah waktu terpuruknya adalah nangis-nangis di kamar mandi. Aku langsung kayak terflashback. Iya ya, dulu tuh ada sempat banyak scene adegan video klip nyanyi-nyanyi yang seperti itu. Jadi dia akhirnya bikin lagu di zaman sekarang, terus ada scene itu lagi yang dulu sempat populer di tahun 2000-an. Gimana menurut kamu teman Pro 2? Aku yang ingat banget tuh ada Avril Lavigne nih, terus juga ada Lady Gaga. Tapi Lady Gaga genrenya bukan emo ya, memang mungkin FOMO aja. Nah teman Pro 2 sampai di sini dulu Amala nemenin kamu. Habis ini teman Pro 2 bakal ditemenin sama Asap aka Sabrina sampai jam 12 malam. Besok sampai jumpa di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Dan kali ini kita bakal ada hadirkan lagunya Yakin dari Rio Adiwardana. Aku Amala pamit, bye bye.

0: Hidungnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman Mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.
4: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Di Flow 2 FM, teman terbaik kamu.

Saya, Joko Anggoro, Ketua KPU Kota Palangkaraya, sangat impresif ingin mengucapkan kepada RRI yang terus menyiarkan berbagai program menarik.

0: PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsoltank memiliki sejumlah keunggulan dalam operasional pembangkit listrik. Salah satunya adalah lokasi pembangkit yang berada di area sumber gas atau remote site sehingga mendukung efisiensi pasokan energi. Selain itu, pembangkit mampu melakukan startup hingga mencapai beban maksimal dalam waktu sekitar 5 menit sehingga respon terhadap kebutuhan listrik menjadi lebih cepat. PLTMG Bangkanai merupakan pembangkit listrik tenaga mesin gas terbesar di Kalimantan dengan kapasitas 155 MW yang berlokasi di Muara Pari, Barito Utara, Kalimantan Tengah. Dikelola oleh PLN Nusantara Power melalui UP Kalsoltank, pembangkit ini menjadi tulang punggung interkoneksi sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan memanfaatkan pasokan gas dari Keren dan Gas Processing Facility, PLTMG Bangkanai berperan penting dalam meningkatkan keandalan listrik yang efisien dan berkelanjutan bagi masyarakat. PLTD Barabai merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 6 MW yang berlokasi di Jalan Murakata, Kelurahan Bukat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Pembangkit ini menjadi bagian dari sistem kelistrikan PLN Nusantara Power UP Kalsoltank dalam memperkuat pasokan listrik di wilayah tersebut. Menggunakan mesin diesel sebagai penggerak utama, PLTD Barabai berperan penting dalam menjaga keandalan listrik, khususnya untuk mendukung kebutuhan energi masyarakat dan aktivitas di kawasan sekitarnya. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsoltank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: FM Pro 2 RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu. Jaga malam teman Pro 2 barengan sama Sabrina di hari Kamis ini ya. Kita ketemu lagi setelah kita ketemu di Spada hari Selasa kemarin. Akhirnya teman Pro 2 kita ketemu lagi ya. Dan untuk teman-teman Pro 2 ngomong-ngomong ya, dari Rabu kemarin itu long weekend nih teman Pro 2. Ya jadi Sabrina OTW-nya tuh agak padat nih jalanan di Palangkaraya ya, karena mungkin orang-orang lagi pada liburan ya, long weekend, mungkin pada ke Duta Mall atau pengen ke tempat spot baru di Bundaran Besar gitu ya, jalan-jalan intinya teman Pro 2. Dan ini teman Pro 2 ya yang mungkin sedang family time atau quality time bareng siapapun, hati-hati di jalan karena tadi Sabrina juga lihat kayaknya banyak nih orang yang kayak sat-set gitu, mungkin buru-buru juga kayak Sabrina kali ya. Jadi kurang hati-hati nih teman Pro 2. Mungkin teman Pro 2 boleh hati-hati. Dan tadi Sabrina lihat juga agak-agak mendung nih harinya ya. Jangan lupa bawa jas hujan ataupun payungnya nih teman Pro 2. Karena kalau misalnya kalian udah turun ya kemanapun, tapi udah turun, maksudnya udah berencana ingin kemanapun ya, tapi lupa bawa payung, aduh jadi sia-sia gitu kan ya, mau turun takut basah gitu kan, gak turun, sayang nih udah OOTD abis outfitnya ya Tom Pro 2. Oke, seperti biasa saya bakal nemenin kalian sampai pukul 24 waktu Indonesia Barat ya Tom Pro 2. Dan selama 1 jam ke depan saya bakal nemenin kalian semua di jam kos, jamnya ngobrol santai dengan informasi dan musik pastinya. Di pukul 21 ya atau pukul 9 malam teman Pro 2 kita bakalan ada cerita cinta dan request lagu. Jadi teman Pro 2 yang mau request lagunya boleh langsung nanti di pukul 9 ya teman Pro 2. Setelah itu di pukul 22 kita bakalan ada sleep call yang dimana Sabrina bakal nemenin kalian sebelum tidur. Dan di pukul 23 kita bakal nemenin kalian semuanya dengan jazz music nih teman Pro 2. Setelah itu, saya Rina pamit. So, stay tune terus teman Pro 2 di Pro 2 FM Palangkaraya, teman terbaik kamu.

0: Harga bahan pokok naik lagi ya? Jadi khawatir soal kebutuhan sehari-hari.
1: Iya, makanya sekarang kita harus lebih bijak. Ketahanan pangan itu penting loh.
0: Ketahanan pangan? Maksudnya gimana?
1: Artinya, kita memastikan makanan tetap tersedia. Cukup dan bergizi, bisa dimulai dari hal kecil.
0: Contohnya?
1: Menanam sayur sendiri di rumah, tidak boros makanan, dan tentunya mendukung produk lokal.
0: Oh, jadi bukan cuma urusan pemerintah ya?
1: Betul. Kita semua punya peran. Kalau kita mandiri pangan, hidup juga lebih tenang kan?
0: Mulai sekarang, aku mau coba tanam cabai di rumah deh.
1: Nah, itu langkah kecil untuk masa depan besar.
2: Ketahanan pangan dimulai dari diri sendiri. Ayo, bijak mengelola dan memanfaatkan sumber pangan demi masa depan yang lebih kuat.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Teman Pro2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

0: Kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Indonesia memiliki jutaan bibit muda, cerdas, kreatif, dan penuh potensi.
1: Tapi potensi ini perlu ruang buat tumbuh. Sekolah rakyat hadir sebagai tempat pembinaan dan pembelajaran.
0: Di sekolah rakyat, bibit-bibit muda Indonesia dibekali pengetahuan dasar, karakter, dan nilai kebangsaan.
1: Belajar membaca dan berhitung, belajar bekerja sama, berpikir kritis, dan berani bermimpi.
0: Sekolah rakyat menanamkan disiplin, kepedulian, serta semangat membangun negeri sejak dini.
1: Karena dari ruang belajar sederhana, lahir generasi yang siap menghadapi masa depan Indonesia.
0: Mari dukung sekolah rakyat.
1: Wadah tumbuhnya bibit unggul bangsa.
2: Sekolah rakyat mencetak generasi muda Indonesia.

Penyebab umum tantrum pada anak termasuk menjelang tidur, yaitu karena lelah, kelaparan, dan overstimulasi. Jika orang tua tampak marah atau tidak bisa mengendalikan emosinya, kemarahan anak justru memuncak dan meledak-ledak. Selain itu, berikut beberapa cara mengatasi anak tantrum sebelum tidur yang bisa dilakukan para orang tua. Tantrum adalah salah satu cara si kecil dalam menyampaikan perasaan kepada orang tua atau orang dewasa di sekitarnya. Meski begitu, tidak dipungkiri bahwa tantrum pada anak bisa menguras emosi dan fisik orang tua, terutama bila terjadi di malam hari. Penyebab umum tantrum pada anak termasuk menjelang tidur, yaitu karena lelah, kelaparan, dan overstimulasi. Jika orang tua tampak marah atau tidak bisa mengendalikan emosinya, kemarahan anak justru memuncak dan meledak-ledak. Selain itu, berikut beberapa cara mengatasi anak tantrum sebelum tidur yang bisa dilakukan para orang tua. Berikut beberapa cara mengatasi anak tantrum sebelum tidur yang bisa dilakukan para orang tua. Yang pertama, pastikan si kecil melakukan aktivitas fisik yang cukup. Lalu pastikan anak sudah makan dan menyusui dengan cukup. Dan ternyata screen time seperti menonton televisi atau handphone sebelum tidur bisa membuat anak sulit tidur. Karena itu, untuk mengatasi dan mencegah anak tantrum di malam hari, batasi durasi screen time dan hentikan dalam 1 atau 2 jam sebelum tidur. Jika tantrum terjadi setiap hari dan disertai kemarahan yang ekstrim, orang tua perlu mengajak anak-anaknya berkonsultasi ke psikolog klinis atau psikiater untuk mendapat diagnosis terkait penyebab dan mencari tahu cara perawatan yang sesuai dengan kondisi si kecil.

0: Aduh Bim, lihat deh postingan ini. Nih. Keren banget. Kontennya empowering abis.
1: Wih, santai dong. Jarinya ngebut banget, Mai. Postingan apa sih yang bikin kamu sampai senang gitu?
0: Ini loh, ini nih. Coba kamu lihat nih, tentang cewek-cewek yang sukses jadi developer game. Padahal dulu kan, dunia coding itu identiknya sama cowok ya. Sekarang mah, cewek juga banyak yang jago.
1: Nah, itu dia. Makin kesini, batas-batas itu makin tipis. Dulu mungkin ada anggapan, ah, ini mah kerjaan cowok. Atau, itu kan bidangnya cewek. Tapi sekarang, lewat teknologi, semua bisa dieksplorasi.
0: Betul, tapi kadang masih ada aja sih yang suka komen, ah, cewek kok mainannya komputer? Atau, cowok kok ngurusin fashion? Gemes deh.
1: Yang namanya juga tantangan. Tapi justru disitulah perannya kita. Kita bisa kasih lihat kalau kompetensi itu gak pandang gender. Mau cewek, mau cowok, kalau emang jago dan punya passion, gas terus.
0: Pokoknya setara di dunia maya, keren di dunia nyata.
2: Pengaruh setamaan gender adalah tanggung jawab kita bersama. Manfaatkan teknologi komunikasi untuk membangun kesetaraan dan kesempatan yang adil bagi semua. Mari jadikan ruang digital sebagai wadah inspirasi, bukan diskriminasi.
3: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Di Flow 2 FM, teman terbaik kamu.

Tahukah kamu sejarah terbentuknya Kalimantan Tengah? Kalimantan Tengah berasal dari pemisahan wilayah Kalimantan Selatan pada masa awal kemerdekaan Indonesia. Sebelum menjadi provinsi sendiri, wilayah Kalimantan Tengah masih termasuk dalam provinsi Kalimantan Selatan pada tahun-tahun awal setelah kemerdekaan Indonesia. Di balik terbentuknya provinsi Kalimantan Tengah, ada menyimpan sejarah yang tersembunyi, tepatnya di Desa Tehang, Kecamatan Perenggian, Kabupaten Kota Waringin Timur. Terdapat sebuah tugu yang diberi nama Tugu Mandau Telawang, tempat Bapak Cilik Riwut berunding bersama masyarakat yang disebut dengan Gerakan Mandau Telawang. Namun, cerita sejarah ini dan situs budaya tersebut tidak banyak yang tahu, bahkan generasi saat ini banyak yang tidak tahu. Ini karena cerita dan situs tersebut tidak diangkat. Barulah pada tahun 2019 diakui sebagai situs sejarah melalui SK Bupati Kota Waringin Timur tentang keputusan penetapan sementara situs dan cagar budaya di Kabupaten Kota Waringin Timur. Yang tua menceritakan, yang muda melestarikan. Mari kita gali dan jaga sejarah budaya mulai sekarang.

0: Trivia Piala Dunia Radio Republik Indonesia. Tahukah Anda bahwa edisi 2026 adalah gerbang emas bagi negara-negara yang selama ini memimpikan panggung dunia, khususnya Asia, Afrika, dan CONCACAF.
1: Dengan penambahan kuota menjadi 48 tim, peta kekuatan sepak bola global kini berubah total. Asia kini memiliki 8 slot langsung, Afrika dengan 9 slot, dan zona CONCACAF mengirimkan hingga 6 wakilnya. Ini berarti peluang munculnya negara, debutan atau kuda hitam baru terbuka lebar dalam catatan ensiklopedia sepak bola kita.
0: Kehadiran lebih banyak tim dari luar Eropa dan Amerika Serikat bukan sekedar angka, melainkan bukti kemajuan kualitas sepak bola di berbagai belahan bumi. Inilah saatnya bakat-bakat tersembunyi dari padang gurun Asia hingga pesisir Afrika unjuk gigi di hadapan mata dunia.

0: Aku ingin sekolah seperti teman-temanku.
1: Ibu juga ingin begitu, Nak. Tapi biaya sekolah kadang terasa berat.
2: Setiap anak Indonesia berhak mendapatkan pendidikan. Melalui program Sekolah Rakyat, pemerintah berupaya membuka akses pendidikan yang lebih luas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Sekolah Rakyat hadir sebagai wujud kepedulian terhadap masa depan generasi bangsa. Pendidikan yang inklusif, kesempatan yang setara, dan harapan baru bagi anak-anak Indonesia.
0: Terima kasih, Bu Guru. Sekarang saya bisa belajar dan punya mimpi yang lebih besar.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Atira Tangkabalang di Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah merupakan agenda tahunan yang digelar untuk melestarikan adat dan budaya Dayak sekaligus memperingati hari jadi daerah yang diperingati setiap bulan April. Festival ini menghadirkan berbagai kegiatan seni dan budaya seperti pertunjukan seni tradisional, lomba budaya, penampilan tarian daerah hingga hiburan rakyat yang melibatkan peserta dari berbagai kecamatan di Murung Raya. Selain itu, terdapat pawai budaya dan pameran UMKM yang menampilkan kerajinan lokal serta kuliner khas Murung Raya. Tujuan dari festival ini adalah untuk melestarikan, mengembangkan, dan mempromosikan budaya lokal masyarakat Murung Raya. Festival ini juga menjadi ajang mempererat kebersamaan masyarakat Murung Raya. Nama Tira Tangkabalang sendiri dikenal sebagai semboyan Kabupaten Murung Raya yang bermakna bekerja sampai selesai, mencerminkan semangat, ketekunan, dan kebersamaan masyarakat dalam menjaga budaya daerah.
1: Lo lagi ngapain jam kosong nih?
2: Dengerin Jam Kos lah, kayaknya seru banget.
1: Yoi, dengerin Jam Kos, jamnya ngobrol santai tiap malam pukul 20 di Pro 2 FM 92,4 MHz.
3: Dengerin obrolan up to date bareng anak muda kece, di sini nih programnya. Jam Kos, jamnya ngobrol santai tiap malam di Pro 2.

aku. Kamu di masa lalu. Aku cuma mau bilang, kamu hebat sejak dulu. Kamu tuh sayang banget sama keluarga. Tapi gak diajarin cara bilang sayang bagaimana. Kamu diam-diam rela berkorban loh saat media sosial belum ada buat pamerin itu semua. Kamu tuh orangnya penasaran. Tapi apakah sekarang masih? Tetaplah jadi kamu yang jujur ya. Jangan pernah berubah hanya karena dunia ini kadang terasa gak adil. Di masa depan, lihat foto kamu waktu kecil dan bilang, lihat, kita berhasil melewati.

0: Aduh, pesanan hari ini belum banyak. Padahal sudah buka toko sejak pagi.
1: Loh, sudah coba pasarkan lewat platform digital? Sekarang banyak loh UMKM yang naik kelas karena memanfaatkan teknologi.
2: Di era transformasi digital, pelaku usaha dapat memperluas pasar tanpa batas wilayah. Cukup dengan gawai dan koneksi internet, produk lokal mampu menjangkau konsumen lebih luas.
0: Memangnya sulit ya?
1: Gak sulit dong. Kita bisa mulai dari media sosial, pasar daring, hingga pembayaran non-tunai. Yang penting itu konsisten dan terus belajar.
0: Ada pesanan masuk nih. Wah, dari luar kota juga.

digital membuka peluang usaha yang lebih inklusif dan berdaya saing. Mari dukung gerakan transformasi digital sebagai bagian dari semangat Astacita untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkelanjutan. Gunakan teknologi secara bijak, tingkatkan keterampilan digital, dan bersama kita kuatkan ekonomi Indonesia.

Penyandang disabilitas dan inklusi. Inklusi berarti memberi ruang yang sama bagi semua orang, termasuk penyandang disabilitas. Setiap individu dengan kondisi apapun punya hak yang sama untuk belajar, bekerja, dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial. Penyandang disabilitas bukan orang yang tidak mampu, tetapi orang yang memiliki cara berbeda dalam beraktivitas. Yang sering menjadi hambatan bukan disabilitasnya, melainkan lingkungan dan sikap masyarakat yang belum ramah. Inklusi dimulai dari cara kita memandang, bukan mengasihani, tetapi menghargai. Bukan membatasi, tapi membuka kesempatan. Ketika sekolah, tempat kerja, dan fasilitas umum dibuat lebih

0: Reha nih, lagi serius banget, baca apa sih?
1: Oh, ini buku tentang sejarah Indonesia. Kamu sendiri ngapain, Bud? Main bola terus.
0: Ya, biasalah, kan biar sehat. Tapi Ani, aku tuh kadang malas banget belajar tau. Rasanya kayak nggak penting-penting amat.
1: Wah, kok gitu sih? Pendidikan itu penting loh.
0: Ah, masa sih? Lagian, banyak juga kan yang sukses tanpa sekolah tinggi?
1: Iya, memang ada, Bud. Tapi, pendidikan gak cuma soal sukses. Dengan belajar, kita bisa memahami dunia dan mempersiapkan diri untuk hidup yang lebih baik.
0: Masuk akal juga ya.
1: Makanya, ayo semangat belajar. Pendidikan itu kunci untuk masa depan kita.
2: Pendidikan adalah hak semua anak dan jalan menuju masa depan cerah. Mari dukung pendidikan untuk semua.
3: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Di Flow 2 FM, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Lagu mencermati informasi, karya Koboy Digital, komposer Tony Q Rastafara.
1: Pernahkah Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika cuaca panas? Ternyata, anjing menjulurkan lidahnya untuk mengatur suhu tubuhnya. Ketika anjing tidak memiliki kelenjar keringat seperti manusia, mereka menggunakan lidah mereka untuk mengeluarkan panas dari tubuh mereka. Ketika anjing merasa panas, mereka akan mulai menjulurkan lidahnya untuk meningkatkan penguapan air dari lidah mereka. Ini membantu menurunkan suhu tubuh mereka dan membuat mereka merasa lebih nyaman. Jadi, jika Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika panas, itu adalah tanda bahwa mereka sedang mencoba untuk mengatur suhu tubuh mereka.

0: Bayangkan, kita sedang duduk santai, lalu tiba-tiba
1: bumi berguncang. Gempa bumi datang tanpa aba-aba. Di saat seperti itu, jangan panik. Tarik nafas dan lakukan langkah yang tepat. Rendahkan tubuh, lindungi kepala dan berlindung di bawah meja atau benda kokoh. Pegang erat sampai guncangan berhenti. Jauhi kaca, lemari, dan benda berat yang bisa jatuh kapan saja. Jika berada di luar ruangan, menjauhlah dari bangunan, tiang, dan kabel listrik.
0: Saat gempa berhenti, keluar dengan tertib, waspadai gempa susulan. Ingat, gempa memang tidak bisa kita cegah, tapi kepanikan bisa kita kendalikan. Kenali resikonya, siapkan diri kita.

0: bilang, jangan kalian pakai-pakai handsetku. Kalau udah rusak gini, cak mana? Makanya, biasakan kalau minjem sesuatu itu dijaga.
1: Lah, kau kenapa? Apalah handset murahan gitunya?
0: Ini bukan tentang mahal dan murahnya. Tapi kalau namanya minjam, ya pakai akal lah. Ini satu-satunya handsetku untuk dengar radio.
1: Kolot. Dengar radio aja pun harus pakai handset.
2: Download tuh RRI Digital. Dengerin radio tanpa harus ketergantungan sama handset.
1: Kocak lu.

Gelang sarap merupakan tradisi suku Biak. Gelang yang terbuat dari besi ini pada umumnya digunakan sebagai mas kawin oleh masyarakat suku Biak. Selain sebagai mas kawin, gelang sarak memberikan penanda atau identitas bagi orang yang menggunakan gelang ini adalah suku Biak. Menurut masyarakat pada zaman dahulu, memberikan gelang sarak pada seseorang menandakan orang tersebut sangat spesial. Tentunya ini menjadi nilai

Esensi buku Bumi Cipta adalah novel karya Habibur Rahman El Siraji. Ketika cinta datang dari tempat yang tak terduga, ia mampu menumbuhkan harapan dan kekuatan di tengah dinginnya kesendirian. Salah satu kutipan dari buku Bumi Cinta adalah novel karya Habibur Rahman El Siraji. Bumi Cinta adalah novel karya Habibur Rahman El Siraji yang mengisahkan perjalanan spiritual dan emosional seseorang mahasiswa Muslim Indonesia.

ya, yang bernama Muhammad Ayas. Berlatar belakang di Rusia, cerita ini menggabungkan elemen cinta, iman, dan pencarian makna hidup dalam konsep yang penuh tantangan dan godaan. Novel ini dimulai dengan Ayas yang berangkat ke Rusia untuk melanjutkan studi dan melakukan penelitian tentang kebudayaan dan sejarah Islam di negara ini. Sebagai seorang Muslim yang taat, Ayas menghadapi banyak tantangan di negeri yang mayoritas penduduknya non-Muslim dan berbeda budaya. Dari awal perjalanannya, pembaca dibawa masuk ke dalam pergulatan batin Ayas untuk mempertahankan keimanan dan prinsip-prinsipnya di tengah godaan dan perbedaan. Di bagian kedua buku ini menceritakan bahwa di Rusia, Ayas bertemu dengan dua orang wanita yang mempengaruhi hidupnya, Yelena dan Linor. Yelena adalah seorang wanita Rusia yang modern dan skeptis terhadap agama, sementara Linor adalah seorang Yahudi yang juga memiliki ketertarikan terhadap budaya dan juga agama. Pertemuan dengan mereka membuat Ayas menghadapi berbagai dilema moral dan spiritual. Melalui interaksi ini, pembaca disuguhkan dengan berbagai dialog yang mendalam tentang keimanan, cinta, dan perbedaan budaya. Di akhir cerita, Ayas mengalami transformasi spiritual yang signifikan. Pengalamannya di Rusia mengajarkan banyak hal tentang keteguhan iman, arti cinta yang sebenarnya, dan pentingnya menjaga prinsip-prinsip agama di tengah kehidupan modern yang penuh godaan. Ayas menemukan bahwa kekuatan cinta yang sejati datang dari cinta kepada Allah dan komitmen untuk menjalani hidup sesuai dengan petunjuknya. Kesimpulan Bumi Cinta adalah sebuah karya yang tidak hanya menghibur, tetapi juga memberikan banyak pelajaran moral dan spiritual. Habibur Rahman El Sirazi berhasil menggabungkan elemen drama, romantisme, dan religiositas dalam sebuah cerita yang menyentuh dan menginspirasi. Novel ini mengajak pembaca untuk merenungkan kembali arti cinta, keimanan, dan perjuangan dalam menjaga prinsip-prinsip hidup di tengah tantangan modernitas. Novel Bumi Cinta menunjukkan bahwa di tengah godaan dan cobaan, cinta kepada Tuhan dan keteguhan iman adalah kunci untuk menemukan kebahagiaan sejati. Demikian esensi buku Bumi Cinta adalah novel karya Habibur Rahman El Sirazi. Bersama saya Ahsanu Amala, sampai jumpa.

0: Nisa, lihat dagangan bapak. Hari sudah siang, tapi yang laku baru sedikit. Padahal kualitas sayur dan buah kita paling segar di pasar ini. Apa orang-orang sudah malas ke pasar ya?
1: Bukan malas, Pak. Tapi cara orang belanja sudah berubah. Sekarang pasarnya ada di dalam genggaman tangan, lewat ponsel pintar.
0: Maksudmu jualan online itu? Ah, bapak kan tidak punya toko besar di kota. Mana mungkin bisa laku sampai jauh?
1: Justru itu hebatnya ekonomi digital, Pak. Bapak tidak butuh ruko di pinggir jalan raya. Cukup foto produknya, unggah ke aplikasi, dan pembeli dari ujung kota pun bisa memesan. Bayarnya juga tidak pakai uang tunai lagi. Tinggal pindai kode QRIS, uangnya langsung masuk ke rekening bapak dengan aman.
0: Tapi apa bapak bisa mempelajarinya? Bapak kan sudah tua, takut salah pencet.
1: Tidak ada kata terlambat untuk belajar, Pak. Teknologi digital ini diciptakan untuk memudahkan kita, bukan menyulitkan. Dengan ekonomi digital, usaha kecil seperti milik Bapak bisa punya jangkauan yang sangat luas. Catatan keuangan Bapak pun jadi lebih rapi karena semua terekam otomatis.
2: Dunia terus berubah dan kini saatnya kita melangkah maju. Ekonomi digital adalah jembatan bagi setiap pelaku usaha, besar maupun kecil, untuk meraih peluang yang tak terbatas. Mari manfaatkan teknologi untuk memperkuat ekonomi lokal kita. Jangan ragu untuk bertransformasi, karena masa depan ada di tangan Anda.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras, pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.

jaga malam. Jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Esensi Buku, The Orange Girl, karya Jostein Gaarder. Buku The Orange Girl ini adalah salah satu buku karya Jostein Gaarder. Jostein Gaarder banyak menyelipkan pesan-pesan filosofi dalam tulisan-tulisannya, termasuk di dalam buku yang satu ini. Tapi The Orange Girl bukanlah cerita biasa. Ini adalah teka-teki dari masa lalu dan berpusat di sekitar insiden di masa muda ayahnya. Ini adalah cerita yang relatif pendek, tetapi ditulis dengan indah. Ini adalah cerita tentang cinta, tentang kematian, tentang alam semesta, dan mempertanyakan semua ini. Pertanyaan penting dari cerita ini adalah, apakah waktu yang singkat yang dapat kita habiskan untuk setiap orang di bumi ini sepadan? The Orange Girl bercerita mengenai seorang anak laki-laki berusia 15 tahun yang mendapatkan surat dari mendiang ayahnya, Jan Olaf, yang telah meninggal saat George berusia 4 tahun. Isi surat tersebut bercerita mengenai Jan Olaf yang bertemu dengan gadis misterius yang membawa satu kantongan jeruk. Mereka sempat berinteraksi sedikit ketika Jan Olaf hendak menolong sang gadis jeruk ketika memunguti buah jeruk yang jatuh. Namun, Jan Olaf belum sempat menanyakan siapa nama gadis tersebut. Seperti jatuh cinta pada pandangan pertama, bayang-bayang mengenai gadis jeruk tersebut terus menghantui Jan Olaf, hingga ia menempuh banyak perjalanan untuk mencari keberadaan gadis jeruk. Pada akhirnya mereka benar-benar bertemu dan terlibat dengan percakapan-percakapan filosofi. Surat-surat Jan Olaf kepada sang anak George seakan merupakan suatu pesan dari seorang ayah yang ingin mengajarkan arti kehidupan bagi anaknya. Ada satu pertanyaan yang pernah dilontarkan oleh Jan Olaf, yakni, ketika kamu mengetahui bahwa pada akhirnya akan meninggalkan dunia ini, apakah kamu tetap memilih untuk hidup, ataukah memilih untuk tidak pernah dilahirkan sama sekali? Buku ini memprovokasi pembaca untuk berpikir tentang pertanyaan ini, dan setiap orang dari kita harus menjawab pertanyaan ini untuk diri kita sendiri, serta George menjawab pertanyaan untuk dirinya sendiri. George datang dengan penjelasan yang indah mengapa bahwa waktu yang singkat di bumi ini benar-benar berharga. Demikian esensi buku karya Radio Republik Indonesia Palangkaraya yang berjudul The Orange Girl, karya James Gaarder. Bersama saya Supriyani. Sampai jumpa. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: dengar sekarang ada program sekolah Garuda. Katanya ini sekolah berasrama dengan fasilitas lengkap dan pembinaan khusus untuk siswa berprestasi ya?
1: Betul. Program ini memang dirancangkan untuk membuka akses pendidikan unggul, terutama bagi anak-anak daerah yang punya potensi besar.
2: Sekolah Garuda memberikan sistem pembelajaran terpadu, pembinaan karakter, serta lingkungan asrama yang disiplin. Tujuannya agar lahir generasi unggul yang siap bersaing secara nasional maupun global.
0: Oh, begitu ya. Lalu, bagaimana dengan latar belakang ekonomi keluarga siswa?
2: Seleksi dilakukan berbasis kemampuan dan potensi akademik. Negara hadir untuk memastikan kesempatan belajar tidak terhalang keterbatasan biaya.
1: Artinya, siapapun yang berprestasi dan punya semangat belajar tinggi, punya peluang yang sama.
2: Sekolah Garuda membuka akses pendidikan berkualitas dan membina calon pemimpin masa depan Indonesia. Karena setiap potensi berhak mendapat

Salam bahagia teman Produa, dimanapun siaran kami dapat kamu terima. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya Program 2, teman terbaik kamu. Kembali di udara melalui frekuensi FM 92,4 MHz dan aplikasi RRI Digital. Membawakan berbagai acara siaran pada hari ini, Jumat tanggal 29 Mei tahun 2026. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

Hai hai hai Pro 2 teman terbaik kamu. Teman Pro 2 bareng sama Mala di sini. By the way, teman Pro 2 di pagi hari ini Jumat tanggal 29 Mei tahun 2026 tentunya Mala mengucapkan semangat buat kamu yang bekerja di hari kejepit. Tapi buat kamu yang bekerja enggak ada libur-liburnya dari Idul Adha juga, semangat lagi ya teman Pro 2, karena di indeks ekonomi sekecil apapun pekerjaan itu enggak boleh diremehkan karena itu adalah salah satu amanah yang diberikan sama Tuhan. Jadi semoga kita semua tetap selalu profesional menjalani kehidupan. Dan by the way teman Pro 2, secuil motivasi buat pagi hari ini biar pikiran kamu gak menumpuk apapun yang terjadi di masa lalu gitu ya teman Pro 2, itu adalah masa lalu, sedangkan hari ini sama masa depan kita belum tahu apa yang terjadi. Jadi kita afirmasi positif aja, semua yang baik-baik itulah yang terjadi. Kalau itu gak baik berarti itu untuk menuju ke hal yang baik gitu, karena gak mungkin dong semua hal itu harus baik ya teman Pro 2. Jadi pasti ada gak baiknya dulu, baru nanti kita bakal ketemu hal-hal baik. Jadi tetap semangat dimanapun kalian berada. Dan seperti biasa kita bakal hadirkan program Jazz Music, nanti bakal ada renungan pagi Islam. Hari ini Ustadz siapa ya? Ada Ustadz Adi Hidayat, tentang judulnya pentingnya ilmu. Terus nanti di pukul 6 Amala bakal back to lagi ngomong dengan info Pro 2 dan juga informasi terup to date di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Intinya semangat teman Pro 2 buat kamu yang tadi malam kurang tidur. Kayaknya aku juga gak tahu kenapa kayaknya susah banget buat tidur gitu. Perasaannya kayak pengen kerja. Tapi kalau lagi males banget teman Pro 2 ya, begitulah Gen Z. Dan buat teman-teman Pro 2 yang kayaknya belum maksimal tidurnya, gak apa-apa banget, karena kita tuh bakal mulai ngantuk nanti di pukul 9 jam 10. Jadi kalau sekarang maksimalin aja buat bekerja ya, tidurnya di rumah, jangan di tempat kerja. So tetap

betapa pentingnya ilmu. Sampai Al-Imam Asy-Syafi'i pernah mengatakan, "Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi." Kalau ingin sukses dunia, mesti pintar. Mesti punya ilmu. Belajar. Ya, karena itu pembuka dalam Al-Qur'an, wahyu pembuka menggunakan kata iqra. Baca. Baca itu gerbang pertama pengetahuan. Orang banyak baca, banyak pengetahuan, potensi tinggi mendapatkan peningkatan-peningkatan status kedudukan di dunianya. Makanya coba lihat ya, ukuran materi dunia pun itu ilmu melekat. S1, S2, S3, salary-nya beda kan? Ya, kehormatannya beda kan? Nah, jadi kalau ingin meningkat dunia, kata Al-Imam Asy-Syafi'i, tingkatkan pengetahuan. Dan belajarnya sampai paham. Jangan cuma datang, duduk paling belakang, gak nanya, ya. Terus ujian, minjem catatan teman sehari sebelumnya. Ya, sampai paham, sampai mengerti. Sehingga jadi pakar di bidangnya, jangan tanggung. Ya, fikih sekalian, kata Quran fikih sekalian. Quran surah 9, ayat 122. Insan beriman itu kalau belajar, ya, dia pastikan apa yang dia pelajari, paham. Tidak keluar dari ruangan, sampai dia mengerti apa yang dipelajari. Lihat tafaqahu fiddin. Kemudian, وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةِ فَعَلَيْهِ بِالْعِلْمِ. Kalau menginginkan sukses akhirat pun, kata Imam Asy-Syafi'i, itu modalnya ilmu juga. Ilmu juga. Ya, bagaimana bisa sholat kalau enggak ada ilmunya? Ya, bagaimana bisa zakat dengan benar kalau enggak tahu ilmunya? Kepada siapa dikeluarkan? Kalau enggak tahu ilmunya, enggak paham cara menunaikan sholat, enggak tahu bilangannya, besok-besok nanti subuh 4 rakaat. Ya. Kalau enggak tahu tentang ilmu akidah dengan benar, didoktrin orang, tiba-tiba tembak orang, bom orang, bunuh orang dengan cara yang tidak benar, alih-alih pengen ke surga, masuknya neraka jahanam, enggak keluar-keluar. Hati-hati. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam wa ghadiba Allahu 'alaihi khalidan fiha wa ghadiba Allahu 'alaihi wa la'anahu wa 'adda lahu 'adaban 'azima. Siapa yang sengaja merencanakan pembunuhan dan korbannya ada satu orang beriman saja, satu saja, maka ancamannya, tuh, ancamannya, pidana itu ancamannya, ya, neraka jahannam, kekal di dalamnya, gak keluar-keluar. Allah murka kepadanya, Allah melaknatnya, dan dijanjikan sudah masuk jahannam, siksanya berlipat, kata Allah. Jahannam saja sudah gak kebayang, dan siksanya berlipat. Tuh, tergambar gak tuh? Ya, tergambar gak tuh? Surah An-Nisa itu, ya, ayat 93 itu sampai dengan 94, itu merencanakan pembunuhan sengaja. Dan saya lihat sekarang, itu kayaknya tidak meresap kepada jiwa-jiwa insan yang mengaku beriman. Hampir tiap hari kelihatan tuh, terdengar, terbaca peristiwa-peristiwa yang sampai saking mudahnya menghilangkan nyawa, padahal ancamannya tinggi. Bagaimana kalau bukan beriman? Faka'annama qatalanna sajami'ah. Hati-hati. Satu manusia pun, itu di sisi Allah, kalau sengaja itu terjadi, itu dosanya seakan membunuh semua manusia. Tinggi. Ya. Karena itu biasanya kalau ada satu pasal dalam undang-undang bahkan di kita itu, yang ancamannya tinggi, berarti perbuatannya berbahaya. Ya. Coba lihat narkoba, itu kan? Terorisme dan macam-macam yang lainnya, ancaman pidananya tinggi kan, hukuman mati atau bahkan seumur hidup. Intinya ingin menunjukkan ada perbuatan yang sangat berbahaya, jangan dilakukan. Ya, nah itu sebetulnya sudah fitrah kehidupan. Al-Quran membawa fitrah yang sama, kenapa disoal? Ya. Jadi ketika ada hukum misal semacam, kata Allah disampaikan, ini ya, daripada orang mencuri, potong tangannya. Kalau orang mau bunuh, pikir dulu, dikisos nanti dibunuh lagi, ancamannya hukuman mati. Pembunuhan, ya, ancamannya hukuman mati, dikisos tuh hukuman mati ancamannya, ya, untuk pembunuhan. Kenapa mesti disoal? Kan sama saja dengan logika berpikir dalam konteks hukum manusia, ya, yang ditetapkan ini menunjukkan bahwa ada perbuatan yang sangat berbahaya, jangan dilakukan. Karena itu spirit Quran yang mengatakan, walakum fil kisos hayatun ya ulil albab. Kalau Anda berpikir, bukan masalah menghukumnya, tapi di balik itu ada penjagaan terhadap maslahat kehidupan yang kalau diancam dengan ancaman yang tinggi, cenderung memotong orang untuk berbuat yang salah. Jelas ya? Nah, itu ilmu. Karena itu, saking tingginya ilmu,
hal pertama yang diberikan kepada Adam alaihi salam sebelum turun ke bumi itu bukan harta, bukan kedudukan, tapi ilmu. Quran surah kedua ayat 31, wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Dan Allah mengajarkan kepada Adam semua jenis potensi pengetahuan, semua jenis pengetahuan yang menjadikan ia mudah menjalani kehidupan di bumi. Semua diajarkan ilmu. Ya. Ah, karena itu semua para nabi, rasul, karena bertugas membimbing umatnya di setiap eranya, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditugaskan membimbing umat dan risalahnya berlangsung abadi walaupun beliau wafat sampai akhir kehidupan, maka fitrah semua nabi mendapatkan ajaran langsung dari Allah. Diajarkan langsung. Nah, kita yang bukan nabi, yang bukan rasul, diminta belajar kurikulum nabawi itu yang membimbing kita lewat ilmu-ilmu itu untuk mudah menjalani kehidupan. Orang yang belajar dari ilmu itu disebut dengan muta'allim namanya. Jelas ya? Siapa namanya? Muta'allim. Jadi ketika kita belajar dari ilmu itu disebutnya muta'allim. Kurikulumnya sudah ada. Sumber pertamanya Quran, wahyu tingkat tertinggi. Orang bikin buku cari-cari begini nulis belum tentu benar. Ini langsung dari Allah nih kurikulum hidup. Detailnya nanti di mana? Di penjelasan Nabi, di hadis. Hadis ini disampaikan lewat lisan, dipraktekkan lewat perilaku, dicontohkan lewat sikap, lewat sifat. Nanti diabadikan dalam perilaku. Ketika jadi perilaku disebut dengan sunnah. Disusun jadi kurikulum oleh para ulama hadis kita. Jadilah kitab. Kitab itu kurikulum hidup. Di cara ngaji itu begini. Cara ngaji itu, lihat peta kurikulumnya secara tematik tuh. Disusun. Ya, yang sering sekali saya sampaikan, ada yang pokok, ada yang furu'. Yang pokok tuh kayak kita thaharah, apapun Anda profesinya, mau pejabat, mau diplomat, birokrat, mau rakyat biasa, mau guru, pengajar, teknokrat, arsitek, tetap wudu kan? Ya, tetap sholat kan? Ya kan? Puasa juga kan? Nah, itu yang pokok namanya. Nanti disusun babnya apa saja? Bab menjaga iman, kitabul iman. Ada ayatnya, ada hadisnya. Apalagi misalnya bab thaharah, ya, bab tentang sholat. Disusun babnya, ada ayatnya, ada hadisnya. Nah, nanti yang sifatnya furu', cabang pilihan kehidupan, tuh milih sesuai passion, bakatnya masing-masing. Yang mau bisnis, nanti ada bimbingan bisnis disebut dengan kitabul buyu'. Yang di pemerintahan, nanti ada kitabul imarah. Yang di ilmu, ada kitabul ilmi. Semua ini sudah dihimpun oleh para ulama hadis kita.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Bu, aku ingin sekolah seperti teman-temanku.
1: Ibu juga ingin begitu, nak. Tapi biaya sekolah kadang terasa berat.
2: Setiap anak Indonesia berhak mendapatkan pendidikan. Melalui program Sekolah Rakyat, pemerintah berupaya membuka akses pendidikan yang lebih luas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Sekolah Rakyat hadir sebagai wujud kepedulian terhadap masa depan generasi bangsa. Pendidikan yang inklusif, kesempatan yang setara, dan harapan baru bagi anak-anak Indonesia.
0: Terima kasih, Bu Guru. Sekarang saya bisa belajar dan punya mimpi yang lebih besar.

0: sekarang ada program sekolah Garuda. Katanya ini sekolah berasrama dengan fasilitas lengkap dan pembinaan khusus untuk siswa berprestasi ya?
1: Betul. Program ini memang dirancangkan untuk membuka akses pendidikan unggul, terutama bagi anak-anak daerah yang punya potensi besar.
2: Sekolah Garuda memberikan sistem pembelajaran terpadu, pembinaan karakter, serta lingkungan asrama yang disiplin. Tujuannya agar lahir generasi unggul yang siap bersaing secara nasional maupun global.
0: Oh, begitu ya. Lalu, bagaimana dengan latar belakang ekonomi keluarga siswa?
2: Seleksi dilakukan berbasis kemampuan dan potensi akademik. Negara hadir untuk memastikan kesempatan belajar tidak terhalang keterbatasan biaya.
1: Artinya, siapapun yang berprestasi dan punya semangat belajar tinggi, punya peluang yang sama.
2: Sekolah Garuda membuka akses pendidikan berkualitas dan membina calon pemimpin masa depan Indonesia. Karena setiap potensi berhak mendapatkan kesempatan.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Silau Pancasila.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Info Pro 2 hari Jumat tanggal 29 Mei tahun 2026 pukul 6 waktu Indonesia Barat. Agensi Gold Medalist merilis pernyataan resmi terkait gugatan hukum terhadap Kim Se-woo dari kanal YouTube Hoverlab. Pernyataan tersebut menjelaskan hasil penyelidikan terhadap berbagai tuduhan yang sebelumnya diarahkan kepada aktor Kim So-hyun. Gold Medalist menyebut berbagai tuduhan serta bukti yang disampaikan Hoverlab dinyatakan tidak berdasarkan hasil penyelidikan resmi. Agensi juga menegaskan percakapan KakaoTalk yang dipublikasikan sebelumnya terbukti telah dimanipulasi dan direkayasa pihak tertentu. Gold Medalist menyatakan bukti dan juga tuduhan yang disampaikan Hoverlab terhadap Kim So-hyun ternyata terbukti palsu, dan mereka menganggap bahwa rekaman suara yang dipublikasikan disebut

dimanipulasi menggunakan teknologi AI. Pengadilan menerbitkan surat perintah penangkapan terhadap Kim Se-woo terkait dengan sejumlah dugaan pelanggaran hukum. Kita beralih ke info Pro 2 berikutnya. Film aksi Korea Selatan The Round Up 5 resmi memulai proses syuting. Produksi film kelima dari franchise populer ini diketahui dimulai nantinya kemarin tanggal 24 Mei. Kabar dimulainya syuting diumumkan pada hari Selasa 27 Mei kemarin. Bersamaan dengan itu, jajaran pemain yang akan terlibat dalam film juga telah dikonfirmasi. Para pemain diantaranya ada Kim Jae-yong, So Hyun-woo, Lee Hak-joo, Baekhyun-jin, dan juga Kim Min-ho. Beralih ke info Pro 2 berikutnya. Sutradara film Nobody Loves Kay, Bernadus Raka, mengaku tidak pernah membayangkan menggarap film panjang pada usia sekarang. Ia mengatakan sebelumnya lebih menikmati mengerjakan video musik, film pendek, dan berbagai proyek berdurasi singkat lainnya. Raka mengungkapkan, kesempatan mengerjakan film panjang terasa spesial setelah bertemu dengan penulis, produser, serta para pemain yang menyenangkan selama produksi. Ia merasa seluruh proses tersebut seperti perjalanan hidup yang memang membawanya menuju proyek film panjang pertamanya. Demikian info Pro 2 pada pagi hari ini. Terima kasih dan selamat pagi.

adalah kunci utama untuk menjalani kehidupan yang aktif dan bahagia. Dengan tubuh yang sehat, kita dapat melakukan berbagai aktivitas sehari-hari dengan lebih semangat dan produktif. Menjaga kesehatan sebenarnya tidak sulit. Kita bisa memulainya dari kebiasaan sederhana, seperti mengonsumsi makanan yang bergizi, memperbanyak minum air putih, serta memastikan tubuh mendapatkan waktu istirahat yang cukup setiap hari. Selain itu, olahraga secara rutin juga sangat penting untuk menjaga kebugaran tubuh. Dan mencuci tangan sebelum makan dan membuang sampah pada tempatnya adalah langkah kecil yang berdampak besar bagi kesehatan. Mulailah hidup sehat dari sekarang, karena dengan tubuh yang sehat, kita bisa menikmati hidup dengan lebih baik setiap hari.

Waspada, selamat pagi teman Prodo. Gimana teman Prodo udah pada mandi? Atau mungkin dari tadi gulang-guling aja gitu ya di atas kasur, kayak peregangan. Kalau kata orang Kalimantan tuh namanya memadar. Nah teman Prodo, buat kamu yang sering ngerasa stres di pagi hari, mungkin karena belum apa-apa udah overthinking sendiri gitu ya, padahal belum dilakukan. Nah, cara menghilangkan stres di pagi hari adalah dengan tidak langsung mengecek ponsel kamu. Tapi kalau misalkan ngecek handphone hanya untuk ngelihat jam, siapa tahu nggak punya jam di rumah, atau mungkin kamu sekedar mematikan alarm, it's okay. Tapi kindly jangan sambil buka media sosial teman Pro 2. Setelah itu minum segelas air putih dan bangun 15 menit lebih awal. Example kayak misalkan kamu biasanya bangun jam 5 pagi. Nah, setiap harinya kalau bisa bangun lebih awal per 15 menit. Kalau susah per tiap hari, ya udah per minggu teman Pro 2, biar apa? Biar kamu tuh bisa jadi morning person. Nah, kemudian praktikan jeda 5-10 menit untuk peregangan. Ini penting banget ya, karena sering banget orang-orang tiba-tiba encok padahal baru bangun, badannya sakit-sakit. Mungkin itu karena kurang peregangan teman Pro 2. Nah, dilansir dari Alo Dokter juga, kamu bisa melakukan meditasi pernapasan dalam atau merapikan tempat tidur untuk menghilangkan stres atau memberikan rasa tenang sebelum memulai aktivitas. Kayaknya tuh itu tuh adalah template banget gak sih hal-hal yang harus dilakukan. Tapi ternyata aku baru sadar gak semua orang punya kebiasaan baik seperti itu. Dan kalau misalkan kita perhatikan gitu ya, ada dua orang yang dia terbiasa melakukan kebiasaan baik sama orang-orang yang mereka itu bangun ya udah gitu, gak ada aturannya. Itu kayak kelihatan banget gimana cara mereka berpikirnya, gimana cara mereka menjalani kesehariannya. Yang satunya lebih tertata, terstruktur, yang satunya lagi kayak acak adul gitu ya. Tapi back to lagi ke personal diri kita masing-masing, gimana menyukai atau melakukannya seperti apa. Dan buat kamu teman Pro 2, intinya jangan lupa minum segelas air putih biar tetap fokus di pagi hari ini. Dan habis ini kita bakal puterin ada lagunya Goliath Falling, Manja dari Iklim.

Cinta. Ceritain cerita cinta kamu sambil request lagu yuk teman berdua. Senin sampai Jumat pukul 19 waktu Indonesia Barat. Yuk langsung aja request lagu favorit kamu. Dengerin radionya anak muda bareng cerita cinta kamu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Memang Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2, gimana di kantor kamu? Kalau di kantor Amala udah jedak-jeduk ya dari tadi pagi. Karena memang RRI itu dari jam 5 pagi, bahkan sebelumnya jam setengah 4 orang-orang tuh udah pada standby teman Pro 2 di kantor. Jadi kalau misalkan pengen adu siapa sih yang paling pagi berangkat, ayo kita. Tapi teman-teman, aku yakin ada yang lebih pagi daripada itu ya. Semangat bekerjanya di hari Jumat, hari kejepit. Tenang aja, besok udah weekend lagi. Tapi buat kamu yang mau weekend mau enggak, selama mau operasional tetap masuk aja terus, enggak apa-apa teman Pro 2. Penyiar juga operasional ya. Nah, kalau tadi kita ngomongin tentang gimana sih caranya untuk menghilangkan rasa stres ketika di pagi hari yang kayaknya aduh banyak banget hal-hal yang harus dilakukan. Apalagi tadi ada yang komen katanya setiap akhir bulan dari Kak Nita ini selalu tutup buku. Oh, tutup buku kerja di mana ya berarti ya? Di bank mungkin ya. Jadi hari ini sebenarnya pengen banget untuk gak masuk karena kelelahan habis Idul Adha, tapi happy, tapi mau gak mau tetap harus masuk. Wih, semangat buat Kanita, I feel you, it's okay, gak apa-apa ya. Karena bekerja adalah bagian dari ibadah, jadi semoga lelah kamu diganti dengan uang yang banyak, gaji yang banyak, amin. Tapi rezeki itu gak harus dalam bentuk uang teman Pro 2, kesehatan itu juga penting ya. Energi yang baik, hati yang bersih itu juga rezeki, teman, lingkungan yang enak itu juga rezeki teman Pro 2. Nah, kalau tadi kita ngomongin gimana sih caranya menghilangkan rasa dry di pagi hari, nah ini adalah cara meningkatkan energi di pagi hari. Yang pertama sama ya, bangun 15 menit lebih awal. Masih sama juga minum air putih teman Pro 2, karena tadi malam kita udah tidur semalaman dan itu menguras cairan tubuh. Jadi alangkah lebih baiknya buat kita mendapatkan cairan lagi. Terus olahraga ringan ya, karena ternyata olahraga ini benar-benar bisa meningkatkan hormon adrenalin dan kortisol serta memproduksi hormon endorfin yang membuatmu lebih berenergi. Aku juga senang banget olahraga di rumah. Jadi terus temen aku kemarin Keranap itu ternyata udah mulai aktif nge-gym. Semenjak kenal sama teman-teman kita di sini, ada yang sebelumnya bodo amat sama olahraga tapi sekarang udah semangat olahraga. Terus aku punya tetangga juga yang dia udah aktif yoga. Itu kayak ngelihat perubahan orang, FOMO untuk melakukan hal-hal baik, kayak dalam hati tuh terselip doa semoga mereka mempertahankan pola hidup seperti ini. Karena ketika kita udah berani ngambil langkah baik untuk tubuh kita, kita enggak cuma menyayangi diri kita aja tapi juga orang-orang yang sayang sama kita. Nah, yang keempat, hibur diri sejenak teman Pro 2 dengan contohnya kamu bisa sambil karaokean, bersih-bersih rumah, berkeringat. Atau mungkin teman Pro 2 bisa sambil nyiram tanaman, menyapa orang-orang yang udah pada berangkat gitu kan, sambil ngolok-ngolok kayak, wah kalian berangkat kerja, aku di rumah aja. Jangan ya, nanti kena gampar sama tetangga. Terus yang kelima, sarapan ya. Tapi gak semua orang bisa sarapan, cuman sarapan itu juga dapat mengurangi stres teman Pro 2. Kayak Amala, kayaknya tim yang suka banget sarapan, buah-buahan, sayur-sayuran itu harus banget ya. Karena perut agak sensitif, jadi kalau kurang serat nggak bisa buang air. Jadi kita paling ngerti akan kondisi tubuh kita. Dan jangan kemana-mana, habis ini kita bakal puterin NDDC Indonesia dari Atta dan juga Aurel.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Pagi-pagi sudah antar anak sekolah.
1: Iya, sekarang semangat benar dia ke sekolah.
0: Wah, biasanya susah dibangunin.
1: Iya, soalnya sekarang ada bantuan pendidikan. Bukunya terbantu, perlengkapannya ada, belajar juga bisa online.
0: Oh, jadi nggak ada alasan lagi ya buat malas sekolah?
1: Betul, karena pendidikan sekarang makin terbuka. Siapa saja bisa belajar.
0: Bagus juga. Anak-anak jadi punya kesempatan yang sama.
1: Betul, kalau pendidikannya kuat, masa depan juga ikut kuat.
2: Layanan Pendidikan Indonesia Cerdas hadir untuk memastikan setiap anak mendapatkan hak belajar yang layak dan berkualitas. Mari dukung pendidikan Indonesia yang inklusif, merata, dan berkelanjutan.

Waspada, selamat pagi teman-teman dua. Masih bareng sama Mala di pagi hari ini. Gak bosan-bosannya buat nyemangatin teman-teman dua biar semangat menjalani aktivitas ya. Nah kali ini teman-teman dua, buat kamu siapa sih di sini yang gak tahu Bangtan Sonyeondan? Kayaknya hampir semua tahu. Nah aku tuh punya bias pertama banget. Bias tuh kayak idol yang diidolakan dari boy band ataupun girl band. Dan ada salah satu yang paling aku suka banget itu boy band namanya Bangtan Sonyeondan. Tapi zaman dulu karena aku ngikutin gitu ya, waktu itu masih zaman-zaman sekolah, masih banyak waktu luang. Sekarang so sibuk aja sih lebih gak bisa multitasking, jadi kayak ya udahlah gitu, kita berhenti menjadi fandom. Tapi aku tuh masih ingat bias pertama aku tuh adalah Jungkook teman-teman dua. Ternyata industri K-pop itu gak cuman punya Jungkook, tapi banyak banget idol-idol yang punya karakteristik sama. Di antaranya mereka-mereka yang udah debut sejak usia remaja atau sangat muda banget. Aku ingat banget waktu itu Jungkook kalau gak salah dari usia 9 apa belasan tahun tuh udah debut. Kayaknya bukan 9 tahun deh, itu kecil banget ya. Belasan tahun aja, sebelum 14 tahunan tuh dia udah debut jadi boyband teman-teman dua gitu. Nah paling pertama selain Jungkook ada BoA. Ini debut pada tahun 2000 saat usianya baru menginjak usia 13 tahun. Penyanyi berjuluk Ratu K-pop ini dikenal berkat kemampuan vokal. Terus dia tuh juga keren banget ke dance-nya dan kesuksesannya menembus pasar Jepang sejak usia muda. Terus nomor 2 ada Taemin. Ini debutnya bersama nama boybandnya tuh Shiny ya, saat usianya masih 14 tahun sama kayak Jungkook. Lewat lagu Replay, kemampuan menari dan karisma Taemin kalau misalkan di panggung tuh kayak kalau kita ngelihat nih orang gimana ya, ganteng tuh pasti gitu. Tapi gak cuman ganteng, kayak mata tuh tertuju ke dia terus gitu. Terus bahkan popularitasnya tuh sampai sekarang, jadi kayak wah the next level banget sih, hebat juga Taemin. Tapi mungkin banyak orang yang belum tahu gitu ya. Orang kan sekarang lebih taunya VBTS apalagi ya, banyak lagi. Terus yang ketiga Jungkook, ini sudah memperlihatkan bakat vokal, rap dan juga menari sejak debut bersama BTS pada usia 15 tahun ternyata teman-teman dua. Jadi saat berusia 19 tahun Jungkook telah meraih banyak pencapaian dan bercita-cita menjadi seniman tulisan yang ada di tubuh, aka tato, serta pengusaha restoran bebek katanya gitu. Simpel banget ya cita-cita hidupnya, tapi benar-benar nyeni banget. Siapa sih yang kepikiran pengen punya cita-cita kayak gitu? Mungkin dia menikmati kali ya. Nah kemudian ada Jang Wonyoung. Ini debut bersama Ijon pada usia 14 tahun setelah menjuarai Produce 48 tahun 2018. Setelah Ijon bubar pada 2021, Wonyoung kembali debut bersama Ivy dan meraih popularitas yang sangat besar. Nah teman-teman dua, jangan kemana-mana, kita masih akan hadirkan informasi terupdate lainnya. Jadi tetap di Pro2, teman terbaru kamu.

0: lagi ngapain jam kosong nih?
1: Dengerin Jam Kos lah, kayaknya seru banget.
0: Yoi, dengerin Jam Kos, jamnya ngobrol santai tiap malam pukul 20 di Pro 2 FM 92,4 MHz.
2: Dengerin obrolan up to date bareng anak muda kece, di sini nih programnya. Jam Kos, jamnya ngobrol santai tiap malam di Pro 2.
3: Sebuah tradisi budaya kembali digelar di Kalimantan Tengah. Festival Mandi Sapar di Kabupaten Kota Waringin Timur dijadwalkan berlangsung pada Agustus 2026.
4: Festival ini merupakan tradisi yang sudah dilakukan secara turun-temurun. Masyarakat melaksanakan mandi bersama sebagai simbol membersihkan diri sekaligus memohon keselamatan.
3: Selain itu, kegiatan ini juga jadi momen kebersamaan. Warga berkumpul, mengikuti prosesi adat, doa bersama hingga menikmati hiburan rakyat yang disiapkan.
4: Suasana yang hangat dan penuh kebersamaan ini juga mulai menarik perhatian pengunjung dari luar daerah yang ingin melihat langsung tradisi tersebut.
3: Dengan kembali digelarnya Festival Mandi Sapar tahun ini, diharapkan tradisi ini tetap terjaga dan semakin dikenal luas.
5: Tradisi boleh lama, tapi maknanya tetap terasa sampai sekarang. Sampai di sini informasi kali ini, dan sampai jumpa di cerita berikutnya.

Hai hai hai Pro 2, teman terbaik kamu. Jujur pagi hari ini benar-benar padat banget, banyak banget yang harus dilakukannya. Aku yakin gak cuma Amal aja ngerasain hal seperti itu, karena ini adalah hari kejepit, terus juga ini adalah akhir bulan, terus juga besok udah weekend, terus habis libur Idul Adha, dan masih banyak lagi yang menjadikan alasan hari ini kita harus sibuk, teman Prodo, agar kita besok bisa santai. Nah, seperti biasa di pukul 7 itu artinya kamu harus udah ada di tempat yang berbeda. Tapi kalau kamu masih libur, syukurlah kamu beruntung. Dan buat yang masih bekerja di hari ini, tetap semangat aja. Kali ini seperti biasa setiap pukul 7 pagi kita bakal hadirkan ada akselerasi kreatif music yang bekerja sama dengan Kementerian Kreatif Ekonomi Kreatif Indonesia. Ada lagu This Is Quad El Pama. Langsung aja kita puterin.